0: Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
0: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
3: Alhamdulillah.
2: Jalan menuju rekan-rekan.
3: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
4: Pak. Soal apa Pak? Pak
3: benar. Ya.
4: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
3: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
4: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak? Illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
3: Itu kata kamu,
5: Itu kata KPK. Insya Allah.
0: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
8: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto. Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh. Serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu. Serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syaharaya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
5: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
8: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
9: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari Informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Baik, peringkat demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Era Ritauna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 22 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita di tahunan pagi ini yang akan lanjut untuk menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti dulu untuk info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 Naha bersama dengan Ando Prasetyo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ando.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan di sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe didominasi berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Marore dan Nusa Tabukan. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 26 km per jam. Perakiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian antara 1,1 hingga 1,6 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut serta memiliki kecepatan antara 14 hingga 38 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Kepulauan Sangihe dan Instagram @infocuaca_sangihe serta aplikasi BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut dengan informasi selanjutnya di pagi hari ini. Amerika Serikat berhasil lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. Dua gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri Cameron Burgess pada menit ke-11 dan Alex Freeman pada menit ke-43. Kemenangan ini membuat mereka lolos ke babak kedua. Dan laga di Stadion Sydney Sabtu 20 Juni dini hari itu berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase grup. Amerika Serikat mendominasi penguasaan bola sepanjang laga. Duet Florin Bologun dan Ricardo Pepi masa lini belakang. Australia bekerja ekstra menjaga pertahanan. Australia yang tertinggal 2-0 berusaha mengejar ketertinggalan. Pelatih Tony Popovic memasukkan Nesru Irkan Gunda di babak kedua. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

0: Bibit korupsi.
1: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terkini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya masih lanjut untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi kronikar Anda hingga menjelang tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Penyuluh Pertanian Ahli Utama Pusluhutan Kementan Profesor Dedi Nur Syamsi memaparkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya perubahan iklim menjadi faktor utama yang berpotensi mengganggu produksi pertanian serta ketahanan pangan nasional. Dedi menerangkan bahwa sektor pertanian sangat bergantung terhadap kondisi iklim karena berkaitan langsung dengan makhluk hidup. Menghadapi El Nino Godzilla ini, kita harus benar-benar siap dan mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk. Ia menegaskan bahwa irigasi menjadi aspek paling penting untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung. Menurutnya, berkurangnya curah hujan menyebabkan pasokan air menyusut sehingga risiko penurunan produksi semakin meningkat signifikan. Setelah wilayah berisiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memperkuat irigasi suplementer melalui berbagai sumber air, katanya. Selain itu, Profesor Dedi mengemukakan bahwa kelembapan area sekitar perkaraan, maksud kami sekitar perakaran tanaman, harus tetap terjaga selama kemarau. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Siapa sih yang gak kenal dengan tempe? Makanan hasil fermentasi antara kedelai dengan jamur Rhizopus oligosporus banyak disukai. Selain rasanya yang lezat, harganya murah dan juga mudah didapat. Yang uniknya lagi, tempe itu bisa mencegah kita dari penyakit anemia dan juga osteoporosis, serta mencegah kita dari penyakit penuaan dan juga kanker payudara. Nah, unik banget kan makanan?

Baik, pendengar sudah 19 menit terlepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut lagi untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi kita di pagi hari ini. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menppa Arifah Fauzi mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi menghadapi meningkatnya kasus kekerasan dan penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, sinergi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat perlindungan perempuan serta anak. Kami ingin mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melihat persoalan yang kita hadapi. Saat ini, angka kekerasan seksual, KDRT, KBGO, hingga narkotika kian meningkat. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kata Arifah Fauzi saat memberikan sambutan dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi kepada tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak Provinsi Jawa Barat, Dinas PPPA se-Jawa Barat, organisasi perempuan, organisasi keagamaan dan lembaga masyarakat di Tasikmalaya, Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, perempuan dan anak merupakan kelompok strategis yang harus mendapat perlindungan. Dari total populasi Indonesia sebanyak 286 juta jiwa, sekitar 49,6% merupakan perempuan, sedangkan anak usia 0 sampai 18 tahun mencapai 30,1%. Satu dari empat perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya berdasarkan hasil SPHPN 2025. Kasus terbanyak terjadi di lingkungan rumah tangga atau KDRT yang masih menjadi perhatian serius pemerintah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Jadi kita masih akan lanjut terus untuk kebersamaan kita di program acara musik dan informasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah, ataupun ada yang lagi saat ini lagi seru-serunya ya, pasti di rumah lagi nonton bola untuk Piala Dunia 2026 antara tim Brazil melawan tim Haiti. Nah, saat ini memimpin skor sementara dari Brazil yaitu 3-0 yang sudah selesai untuk babak pertama. Baik, kita akan lanjut mendengar untuk informasi kita di pagi hari ini. Turki akan menghadapi Paraguay dalam laga grup D Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium, California, Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelatih Turki Vincenzo Montella memastikan para pemainnya tetap termotivasi untuk bangkit, dan ia berharap mampu memberikan respon positif setelah kalah 0-2 dari Australia pada laga pembuka. Kami akan melakukan yang terbaik membuat semua orang di Turki bahagia. Laga melawan Paraguay menjadi sangat penting bagi kedua tim, pasalnya Turki dan Paraguay sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pertama grup D. Kekalahan kedua akan membuat peluang lolos ke babak gugur semakin berat, karena itu kedua tim dipastikan tampil habis-habisan demi meraih poin penuh. Setelah menghadapi Paraguay, Turki dijadwalkan bertemu salah satu tuan rumah Amerika Serikat pada laga terakhir fase grup. Hasil pertandingan ini bisa menjadi penentu langkah mereka di turnamen. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Iya, pendengar, 49 menit lepas dari pukul 9, kita lanjut informasi selanjutnya. Pemkab Bekasi dan BPJS Kesehatan mengajak dunia usaha di Kabupaten Bekasi ikut program donasi Jaminan Kesehatan Nasional Donasi JKN. Dengan keterlibatan dunia usaha diharapkan keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi tetap terjaga. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan terlibatan dunia usaha penting bagi keberlanjutan program JKN, terutama di tengah dinamika fiskal atau keuangan daerah. Ia menjelaskan dinamika fiskal mendorong perlunya penguatan skema kolaboratif melalui partisipasi dunia usaha, sehingga diharapkan dunia usaha dapat berpartisipasi secara sukarela dalam program donasi JKN. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah, BPJS, dan dunia usaha. Dalam rangka efisiensi anggaran, kami terus mendorong sinergi ini agar pembiayaan JKN dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Erwin Fadila menyampaikan bahwa program donasi JKN lahir dari upaya menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN, yakni melalui kolaborasi lintas sektor di tengah penyesuaian kemampuan fiskal daerah. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita di tahun yang siang ini, saya akan hadirkan dulu kroniker Anda dengan info duka. Info duka yang pertama berasal dari keluarga Sir Jonas, ditujukan kepada keluarga besar Siri Makpal, keluarga besar Siri Takai Pisang, keluarga besar Siri Makawekes, keluarga besar Sari Lawang Siri, keluarga besar Siri Taga, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Kampung Bongkulu pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 6.24 waktu Indonesia Tengah, Opa, Papa, saudara kami yang tercinta, Jehezkiel Salmon Siri. Jehezkiel Salmon Siri, panggilan Akang Among, meninggal usia 69 tahun, 5 bulan 24 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 13.01 siang, di rumah keluarga Siri Jonas, alamat Kampung Bowongkulu.

Info duka yang terakhir, telah meninggal dunia di rumah keluarga pada hari Jumat 19 Juni 2006 pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Mama, Oma, saudari kami yang tercinta Eunice Kakuhese. Eunice Kakuhese, panggilan RIC, meninggal usia 81 tahun, 1 bulan, 4 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 14.00 atau jam 2 siang di rumah keluarga Karinda Kakuhese, alamat Kelurahan Santiago RT 06 RW 3, belakang Gereja Eden Santiago, Lorong Bahundak, Akem Buala. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Karinda, keluarga besar Kakuhese, keluarga besar Piambira, keluarga besar Durian, keluarga besar Sugianto, keluarga besar Malaringan, keluarga besar Landuala, keluarga besar Takahindangen, dan keluarga besar Tatawi, serta seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk info duka untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi. Kami harap bantuan Anda diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 30 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita di tahun siang ini, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A menyalurkan bantuan permakanan tahap 1 tahun 2026 kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wali Kota Singkawang, Jai Cuimi, bersama Wakil Wali Kota Muhammad Din dan PLT Kepala Dinas Sosial PPPA di halaman kantor Dinsos P3A Kota Singkawang Jumat 19 Juni 2026. Program tersebut merupakan bagian dari upaya rehabilitasi sosial dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PKS sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan. Wali Kota Singkawang Chen Cuimi mengatakan penyaluran bantuan permakanan merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan ini merupakan bantuan kasih sayang dan kehadiran pemerintah bagi warga yang memerlukan dukungan. Kami berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kota Singkawang. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada di tahun Asia ini sudah 45 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir, dan dengan informasi ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dan mendengar Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Di tahun Asia yang selanjutnya hingga sore nanti Anda akan teman bersama dengan Sumiati Maboko. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Sukmo Harsono mengungkapkan rencana penyeragaman sistem tata kelola manajemen koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Koperasi pusat harus mampu bersaing sehat demi

50%, fasilitas modern seperti ruang pendingin sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas kesegaran komoditas hasil tangkapan para nelayan lokal daerah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax

0: kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, inginku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Baik, pendengar RRI Pro 1, 9 menit lepas dari pukul 11, kembali sama di dalam tahunan siang ini saya Umi hadir sampai pukul 18 nanti dengan beragam informasi, kemudian beragam hiburan akan hadir temani Anda.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Jelit Stadium, Foxborough, Kansas, Sabtu 27 Juli 2006 ini hari. Gol cepat Ismail Saibari pada awal pertandingan menjadi pembeda dalam laga tersebut. Kemenangan ini membuat pasangan grup C semakin ketat menjelang pertandingan terakhir fase grup. Maroko langsung mengancam saat pertandingan baru berjalan 1 menit lebih. Serangan cepat yang dibangun dari lini tengah berhasil membongkar pertahanan Skotlandia.

Meski berapa kali membangun serangan, Skotlandia kesulitan menciptakan peluang bersih. Skor 1-0 keunggulan Maroko bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Maroko kembali tampil agresif. Menit ke-50, Zebari hampir mencetak gol keduanya pada pertandingan tersebut. Namun, tembakannya berubah arah setelah mengenai pemain belakang Skotlandia. Bola kemudian membentur misar gawang dan hanya menghasilkan sepak pojok. Dari situasi tersebut, Maroko kembali memperoleh peluang melalui sundulan Bila El Canous, tapi kiper Skotlandia masih mampu melakukan penyelamatan. Mendengar Skotlandia mendapat peluang terbaiknya pada menit ke-63, keserahan Issa Diop saat membangun serangan memberi ruang bagi Rian Christie untuk menembak. Meski demikian, sepakan Christie masih melalui dari semester gawang Maroko. Peluang ini gagal dimanfaatkan menjadi gol penyamak kedudukan. Kemenangan 1-0 membuat Maroko menjaga peluang lolos ke babak 32 besar, sementara Skotlandia masih harus berjuang pada laga terakhir grup C. Sementara itu, pendengar, berhasil mengalahkan Haiti 3-0 pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 di Financial Field Philadelphia pagi tadi. Hasil ini membawa tim Samba memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Brasil tampil menekan sejak menit awal untuk memenangkan 3 poin penting. Dominasi itu membuat Haiti lebih banyak bertahan dari permainannya sendiri. Tekanan Brasil sebenarnya membuahkan gol pada menit ke-12 melalui Ratinho. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain Barcelona itu lebih dahulu terjebak offside. Meski gol pertama dibatalkan, Brasil tidak mengundurkan semangat. Upaya mereka kini membuahkan hasil pada menit ke-23 melalui Medus Cunha. Hal ini berawal dari tembakan Vinicius Junior yang ditepis Johnny Placide. Bola sapuan pemain Haiti kemudian mengenai Cunha dan masuk ke dalam gawang lawan. Pendengar, lebih lengkapnya informasi kemenangan Brazil, Anda baca

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan

masih dengan persembahan lagu-lagu untuk kebersamaan kita dalam tahun asing ini. Pukul 12 nanti kita akan bersama dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar Pro 1 Tahunan, terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk Warta Olahraga belum bisa hadir di saat ini karena saat ini masih menyiarkan Pro 3x3, masih menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia. 6 menit lepas dari pukul 12 masih bersama dengan RRI Pro 1 Tahunan.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

informasi laporan aktivitas gunung api di hari ini 20 Juni 2026 periode pengamatan pukul 6 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu di Kepulauan Sangihe, untuk meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 70 sampai 80%. Visual gunung jelas, kabut 0 hingga 1, kemudian hingga kabut 0 2 asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan vulkanik dangkal berjumlah 2, amplitudo 5 sampai 22 mm, durasi 6 sampai 14 detik. Tektonik jauh jumlah 18, amplitudo 5 sampai 48 mm. Sampai 20 sampai 30 detik, durasi 56 sampai 285 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu sampai sekarang masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat dan pengunjung wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam dari radius 4 km dari kawah Gunung Puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan tetap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penyusun laporan

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Informasi dari rri.co.id. Pendengar, PT PLN Persero menjelaskan pemadaman listrik bergilir terjadi akibat gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik besar. Kondisi ini menyebabkan kemampuan pasokan sistem kelistrikan menurun sehingga diperlukan pengaturan beban secara terbatas dan terukur. PLN menyatakan langkah manajemen beban dilakukan untuk menjaga kendala pasokan listrik karena pelanggan selama masa penanganan. Ini perusahaan juga mengupayakan keseimbangan sistem agar kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi secara bertahap selama pemulihan. Dan dari PLN mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain sembari mempercepat penanganan gangguan yang mempengaruhi kemampuan sistem kelistrikan. Ini disampaikan oleh Eksekutif Vice Presiden Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, yang menyebutkan bahwa sistem kelistrikan Jawa masih beroperasi dengan kondisi yang terkendali meskipun menghadapi gangguan sementara. Ia memastikan juga proses pemulihan berlangsung bertahap mengikuti perkembangan perbaikan pasokan pada sistem kelistrikan nasional. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang terdampak akibat kebijakan manajemen beban sementara tersebut. Dan perusahaan menegaskan pemadaman bergilir akan dihentikan secara bertahap setelah kondisi pasokan listrik kembali membaik. Ini terjadi pemadaman di sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat mengalami pemadaman listrik bergilir sejak pagi hari. PLN menerapkan pengaturan beban terbatas karena adanya penurunan kapasitas pasokan listrik dari sejumlah pembangkit.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Pendengar RRI, terima kasih kebersamaannya di saat ini dalam suasana aktivitas dan berbagai kegiatan yang dilakukan. Persembahan lagu hiburan dan berbagai informasi masih akan terus temani Anda di saat ini.
1: Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kara lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. In this life, we cannot always do great things, but we can do small things with great love.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: 25 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar musik buran hadir terus untuk menemani akhir pekan Anda. Dan informasi dari rr.go.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan program makan bergizi gratis ini wujud nyata pemenuhan hak asasi, bukan pelanggaran HAM. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, menegaskan kesimpulan Komnas HAM tentang indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan MBG tidak tepat secara substansial. Kemudian pendengar, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mengurangi dan menghapus stunting serta malnutrisi pada generasi masa depan. Program ini berada dalam ranah hak ekonomi dan sosial yang termasuk kategori positive right atau hak yang pemenuhannya memerlukan peran aktif negara. Munafrizal mengakui pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola. Namun adanya kekurangan dan penyimpangan dalam implementasi tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai pelanggaran HAM. Yang menilai Komnas HAM sudah tepat dalam mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, namun kesimpulan mengenai adanya pelanggaran HAM dinilai tidak sejalan dengan substansi rekomendasi yang disampaikan. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.go.id.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

52 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Persembahan Mika Tambayong, Cinta Pertama, baru saja kita dengarkan dan kita tinggalkan bersama. Dan semoga menghibur di suasana siang ini. Pukul 14 nanti kami akan hadir dalam informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kita tahu bersama ketika ada perhelatan selanjutnya, masyarakat itu sangat erat kebersamaannya dalam meningkatkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 20 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia yang luar biasa di dunia, termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Kita tahu bersama ketika ada perhelatan selanjutnya, masyarakat itu sangat erat kebersamaannya dalam meningkatkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola.
3: Ajang Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, menjadi hiburan yang dinanti-nantikan warga perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tidak hanya orang tua, anak muda, anak-anak, bahkan kaum perempuan ikut terlibat saat tim kesayangan mereka berlaga. Piala Dunia menghadirkan euforia yang luar biasa di dunia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana antusiasme masyarakat yang menyaksikan melalui nonton bareng nobar berdampak pada minat anak-anak dan generasi muda untuk bermain sepak bola. Sekretaris Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI, Jeuwaten Semba Adrian, Sajana Olahraga di wawancara RRI mengatakan, momen Piala Dunia 2026 merupakan ajang yang sangat positif. Menurutnya, ketika ada ajang Piala Dunia, masyarakat sangat erat kebersamaannya terhadap kecintaan olahraga sepak bola.
1: Jadi tentu sebagai pengurus ASKAP, kami berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada dukungan terhadap tim favorit, tetapi juga menjadi motivasi untuk semakin aktif berolahraga, dalamnya tentu mengembangkan bakat sepak bola usia dini.
3: Lanjut dikatakannya, untuk cabang olahraga sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Alexander Delengkade melaporkan.
2: Pemerintah daerah bergerak cepat salurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara.
4: Dalam hal ini bersama rombongan kesempatan ini, ya secara khusus melalui Bapak Kepala kepada penanggulangan bencana bergerak cepat dan tanggap tentu dalam menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak.
5: Camat Tabukan Utara Marwan Nikiulu menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas perhatian dan dukungan pasca gempa di wilayah Tabut. Menurutnya, pemerintah daerah telah bergerak cepat salurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Tabukan Utara. Berdasarkan data tercatat 24 kampung terdampak gempa dan sebanyak 21 kampung mengalami dampak signifikan. Selain itu, BPBD Sangihe dinilai sigap dalam melakukan asesmen lapangan serta penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa secara cepat dan terkoordinasi dengan baik secara bersama.
4: Tentu kita patut bersyukur dan mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Wakil Bupati, dalam hal ini bersama rombongan kesempatan ini, ya secara khusus melalui Bapak Kepala kepada penanggulangan bencana bergerak cepat dan tanggap tentu dalam menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak dari gempa bumi 7,7 skala Richter yang terjadi beberapa waktu kemarin di hari Senin.
5: Camat Marwan Nikiulu berharap dukungan pemerintah daerah terus berlanjut sehingga pemulihan wilayah terdampak gempa khususnya di Tabukan Utara dapat berjalan optimal dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat pasca bencana di daerahnya. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir. Pemda Sangihe upayakan penurunan kasus penyakit TBC yang kini terus menunjukkan tren peningkatan.
6: Kita berhadapan ada orang yang kita istilahkan lost to follow up. Artinya orang yang sudah nggak bisa di follow up lagi, sudah nggak bisa ditemukan.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe targetkan tahun 2030 bebas dari kasus tuberkulosis atau TBC yang kini menjadi perhatian dunia. Peningkatan kasus yang terus terjadi mengharuskan Pemda Sangihe membentuk tim kerja lintas sektor untuk penanganan penyakit menular tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe Dr. Hamri Pasandaran saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kecenderungan peningkatan kasus disebabkan tingginya jumlah masyarakat yang tidak tuntas dalam pengobatan. Bahkan keberadaan penderita TBC tidak diketahui yang otomatis memberi pengaruh terhadap penularan.
6: Kita berhadapan ada orang yang kita istilahkan lost to follow up. Artinya orang yang sudah nggak bisa di follow up lagi, sudah nggak bisa ditemukan, nggak ada berita entah di mana. Itu ada cenderung agak meningkat dari 1,7% sekarang udah naik sampai 6,5%. Berarti ada beberapa orang yang kemudian tidak patuh minum obat atau berhenti dalam pengobatan. Nah ini orang yang berhenti dalam pengobatan, orang yang tidak sembuh, ini berpotensi dua, bisa meningkatkan kasus resistensi obat atau TBRO, dan yang kedua bisa meningkatkan angka penularan, bahkan risiko terakhir ya kematian. Target kita Sangihe 2030 itu harus eliminasi TBC. Kita harapkan 2030 Sangihe boleh bebas TBC, ya boleh eliminasi. Memang eliminasi tidak berarti 100% sudah tidak ada kasus, tapi angkanya ditandai oleh jumlah insiden, misalnya di bawah 65 per 100 ribu penduduk jumlah kasus insiden, kasus baru. Kemudian angka kesembuhan sudah di atas 90, paling tidak 95%. Kemudian tentu loss to follow up itu sangat rendah. Tidak ada lagi orang yang berhenti minum obat di tengah jalan.
7: Pasandaran menambahkan dalam upaya menurunkan angka penderita TBC, dibutuhkan proaktif masyarakat untuk tekun melakukan pengobatan hingga sembuh 100%. Dukungan stakeholder terkait akan memberi dampak positif terhadap target ke depan 2030 Sangihe zero kasus atau penularan dapat ditekan dengan kesadaran bersama. Anton Lahoube melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia yang luar biasa di dunia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, selamat siang semuanya. Salam jumpa kembali dalam Produkdut. Dan kita di kesempatan siaran ini kembali hadir menyapa Anda. Langsung saja kita dengan penelpon di akhir pekan ini. Halo Produkdut.
1: Halo, Produkdut selamat kita sore.
0: Selamat sore juga. Dari Sulsel ini ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, silakan Asri.
1: Mau request lagu, lagunya Lesti.
0: Lesti, judulnya?
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu. Oke, kirim.
1: Ya, kirimnya buat ada Uke, ada Linda, Fuku, Arona, sama Iti, sama Inal. Buat semuanya tempat request lagu.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulsel ya, jauh-jauh sudah bergabung untuk menelpon pertama.

0: setelah Asri tadi, silakan pendengar yang mau bergabung untuk kebersamaan kita di saat ini. Halo, selamat sore. Selamat siang, jelang sore.
1: Selamat siang, jelang sore, Wau Umi.
0: Ya, baik. Ini dengan Mak Wau.
1: Ya.
0: Baik, silakan Mak Wau.
1: Mak Wau Umi, beragu satu untuk satu.
0: Satu untuk satu, lebih mesat.
1: Pertama, jelang sore. Selamat siang, jelang sore. Selamat tinggal.
0: Baik.
1: Ini ada Bapak Wawu, ada Bapak Janfer, ada Madi Afif, Bitola. Di orangnya ada Adik Nisha, ada Mama Opo Ray, ada Mama Opo Ardi, Mama Opo Rizwan, ada Mama Iti di NTB, ada Mama Nadir,

0: Baik, kita sapa lagi kembali penelpon berikut. Halo, Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
1: Mama Iti.
0: Oh, Mama Iti. Baik, Mama Iti, silakan.
1: Sama-sama buat umum 3, Bukti sampai Semarang.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus juga pada keluarga tadi ada Mama Iti juga, ada Mama Antar, ada Umi dari sama Pak Mentur, Pak Ardi, Pak Nisa, Ayat Maci, ada Mama Oring, Pak Udo, Pak Pandi, Boy, Asri, Mauna, Bangu, Pak Ade, Jadi tolak. Salam kompas persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Tak jauh di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti di Bukit Timur.

0: Lanjut yang berikut, Prodang Retalo.
1: Assalamualaikum, Mawuku.
0: Waalaikumsalam, Mama adikku.
1: Iya,
0: ya. Ini ding sesuai cuaca ini atau apa ini semua mendung-mendung?
1: Sesuai cuaca. Green ini. Hujan ringan.
0: Baik, mudah-mudahan tidak off ini listriknya. Pakai lagu yang di request tadi dengar.
1: Ini, ya. Kemarin di dalam pawau Aziza, mudah-mudahan yang mati lampu tuh. Ini kalau mati lampu terus. Ya apa deh? Saya bilang dari request lagu yang apa dengar. Mati lampu pun mati juga. Oh, mudah-mudahan nanti. Ya alhamdulillah yang mati kemarin.
0: Oke.
1: Terima kasih buat tahu bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai penyiaran.
0: Amin.
1: Barusan ada Mama Iti. Mama Iti jangan terlalu tertawa banyak-banyak kok, Mama Iti. Ada Mama Una, Bapak Pandi, Pak Udo, Mama Perei, Opa Bilkis bersama Oma. Ada Bapak Udo, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Atar, Mama Opo Ardi, ada Boy, Mama Opo Iswat, Mama Wawu, Mama Aca, Kakak Nova, ada Ucup, dan semua-semua pendengar pecinta Pro Danrut. Di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semua dengar lagu yang gembira. Hello.
0: Satu penelpon lagi untuk sesi pertama ini. Saya tunggu, silakan. Sebelum kita dengarkan lagu, Prodang Dut, halo.
3: Halo, selamat siang menjelang sore Prodang Dut. Yang Dut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa, di mana?
3: Mama Faizan di Garipa.
0: Mama Faizan, baik, silakan.
3: Kita itu lagu Nyala Karisma, tiada yang lain.
0: Oke, okay, kirim.
3: Salam dulu buat kalian yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
3: Terus kian salam juga di biru ada Mama Rizat, terus ada Made Alfit, Mama Nadil, Mama Ungke di Manganitu, Ucup di Upel, Kanova di Angges, Mama Kembar, Mak Wawu, Mak Opu Ardi, Kak Nisa di Moronge, Bapak Udo, Bapak Pandi, Boy di Tabut, terus ada Ungke di Bengkulu, dan terakhir semua jo pendengar acara Pro Dandut di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu. Itu jo Kak, terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga dari Pak, ada Mama Faizan. Oke, tahan dulu yang mau gabung ya di saat ini. Kita dengarkan requestan lagu dari Asri Sulsel Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Dilanjutkan lagu request Mak Wawu di KB2, Wawi Mesak, Satu untuk Satu.

0: Kita terima telepon berikut, Pro Dangdut, halo.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, Dangdut adalah kita dengan
1: Mama Atar di Tabut.
0: Mama Atar, baik silakan Mama Atar.
1: Salam buat Wawu yang lagi bertugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Salam buat Mama De Afik, Mama Upu Ardi, Mama Upu Rei, Mama Iti, Wawu Nisa, Ucup, Papa Boy, Papa Udo, Papa Fandi, deng semua penggemar Jo.
0: Baik.
1: DP lagu Jangan Buang Air Gula.
0: Yang menyanyi siapa ini?
1: Nintau lah DP penyanyi. Oh,
0: Jangan Buang Air Gula.
1: Iya.
0: Oke, saya cari nanti.
1: Itu jauh.
0: Ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Mama Ata.

Lanjut silakan setelah Mama Atar tadi. Baik, ini lagunya Jangan Buang Air Gula, Mama Atar yang nyanyi ini cover ya. Cover dari Sius Manek, lagunya John Semeh.

Baik, kalau belum ada yang gabung, kita dengarkan lagu requestan dari siapa ini tadi, Mama Iti. Kemudian siapa lagi? Request lagu dari Mama Diafik, Mama Faizan. Buat semuanya, selamat sore dan selamat mendengarkan pesan lagu berikut ini. Semoga menghibur semuanya.

Anda, seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Pada kali ini kita lanjutkan bersama Prodangdut di sore hari ini. Kita sapa kembali penelpon. Prodangdut, selamat sore. Halo, dengan siapa?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari adalah kita.
0: Ya, dengan?
1: Dari Mama Opore.
0: Mama Opore di
1: Chicago, hujan di malam minggu.
0: Hujan di malam minggu.
1: Kirim pertama buat waktu yang bertugas. Selamat bertugas, semoga sehat ya selalu, sukses selalu.
0: Baik.
1: Buat lanjut buat Mak Nisa, Adik Atik, Iswat, Mak Nisi, baru Wawu Nata, Mak Wawu, Papa Pandi, Papa Udo, Papa Bilgis, Ayah Dinaha, terakhir semua penggemar pro dan rutin mana saja berada.
0: Baik.
1: Terima kasih, Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Opore di Malang. Ini yang berikutnya, silakan gabung bersama kami di saat ini 081255038009. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa. Kabar bagaimana di Murunge?
2: Ya.
0: Kabar bagaimana? Sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat,
0: Wawu. Baik.
2: Baru habis waktu sih ini.
0: Kedengaran kok ada pendengar, aduh gimana, semangat sekali, segar. Baru pegang air tuh.
2: Iya.
0: Baik.
2: Aku itu lagu Burung Dalam Sangkar.
0: Burung Dalam Sangkar.
2: Buat nama Opore ini lagu.
0: Tak kurung-kurung.
2: Masa itu HP bisa nanti mau buat telepon.
0: Oke.
2: Okay. Baru Mak Iti, Sobasu.
0: Sudah.
2: Mak Iti, Mama Faijang, Mama Poriswat, Mama Nadil, baru Mama apa? Tabut di mana?
0: Ya nak tanya jelas, lagi pun cuma bilang tabut.
2: Matar, jangan bilang itu nama kamu, jangan cuma tabut. Bersama Jodono Boy di Bahembang, Bapak Pandi, Pak Udo, Ucup, Putra Makassar, Bapak Ungke, Ayah Yanis yang ada di Manado, Putra Makassar juga di Manado. Baru Kak Hendrik yang ada di Anemawira, Opa Birgis, Tinahan. Baru semua-semua aja, Wawu. Buat Wawu, selamat buat juga. Semangat terus, sukses terus. Oh, buat si kecil lagi ada di rumah ini, Wawu.
0: Oh, baik.
2: Oke, Wawu. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa di Murunge. Gembira, tua dan muda, mari. Masih dibuka kesempatan, silakan pendengar untuk bersama kita dalam Pro Dangdut di edisi siaran ini Sabtu 20 Juni 2026. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Boy.
3: Boy di tabut.
0: Siap.
3: Sedang itu lagu.
0: Lagu apa?
3: Terlanjur sudah.
0: Terlanjur. Dari siapa?
3: Deriska.
0: Deriska, terlanjur iya. Sudah. Saya cari dulu.
3: Oke, dan mungkin Jono Ibu.
0: Siap.
3: Pertama-tama buat Umi-nya lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran. Lanjut, ada rekan-rekan yang lagi membelah kayu, info di kita kayu. Ada Pak Ula, ada Udi, ada Rifai, ada Ovi, ada Aris alias Wadi. Terus kepala kopinya ada Ani Soleman, Ibu Yaya, dan rekan-rekan ibu yang lagi asal sampai dekat dulu Jumbo Goreng Cipang, minum kopi cepat. Lanjut, ada Bapak Udo di Telenggano, ada Bapak Fandi di Nibeha, Mama Una di Nibeha, ada Mak Goreng juga di Malang, ada Nisa, Winda, Mama Opo Ardi, Guntur, terus di RTB ada Maiti, di ada Mama Opo Riswat, di Timbelang ada Mak Faizan, di Tola ada Api, ada Mau di P2, Anis Lem, kita bawa pada rumah ini. Ini orang tidur ini Anis ini. Dan terakhir buat dengan penggemar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak, bersahabat selalu.
0: Baik.
3: Ini DP lagu ada?
0: Ada. Ini pesta kapan sebenarnya? Ini Boy. Ya. Pesta kapan? Hari ini? Atau?
3: Di tanggal 27.
0: Oh, 27. Jadi ini sementara persiapannya?
3: Iya. Oke,
0: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bukan kepo ya pendengar, karena beberapa hari lalu juga Boy gabung bilang untuk kirim-kirimnya buat semua yang lagi sibuk-sibuk di pesta. Oke, jadi ternyata minggu depan ya untuk hajatannya, semoga berjalan dengan lancar, persiapannya semua untuk keluarga kedua belah pihak ya, pastinya semoga semua lancar, sukses sampai hari H. Silakan pendengar, sebelum saya putarkan lagu, satu penelpon lagi ditunggu yang ingin bergabung di sore ini.

0: Oke, kalau belum ada, kita dengarkan request lagu dari siapa tadi? Jangan buang air gula, Mama Atar di tabut. Dilanjutkan, hujan di malam minggu, request Mama Opore, Nisa di Merongge. Lagunya Burung dalam Sangkar, tapi setelah satu ini. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak Pandi, ya? Baik, silakan Bapak Pandi.
1: Dengar lagu aku dulu.
0: Lagu apa?
1: Termenung.
0: Termenung?
1: Ya.
0: Oh, Mansur S ini ya? Kirim.
1: Oke, pertama-tama buat Terpewa Umi, selamat bertugas. Sampai akhir penyiaran. Yang selewat tadi ada Nisa, ada Nova, ada Mawawu, ada Mama De Artis, kemudian ada Mama Opore di Mala, Ayani, ada Winda Guntur, Mama Opo Arti, baru ada Mama Iti, Mama Una, kemudian ada Mama Puriswa Tijiru, dan semua-semua juga pendengar program Buti Malas saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Baik.
1: Oke, begitu ya Wabuku, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandi. Mari joget bersama, hilangkan rasa kesah semua. Baik pendengar, kita dengarkan tiga lagu. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, ya ini lagu siapa tadi? Jangan buang air gula. Kemudian Janji Malam Minggu sama Burung dalam Sangkar.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

Baik, pendengar kita di sesi terakhir kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di hari ini. Silakan, saya menunggu yang mau bergabung di 0812 5503 8009.

Baiklah, saudara yang bergabung, kami akan hadirkan dua lagu yang serius akan menuntaskan kebersamaan kita dalam Roda Dangdut di hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi di saat ini. Roda Dangdut

ataupun yang lagi masih disibukkan dengan pekerjaan, semangat untuk menyelesaikannya. Selamat berakhir pekan semuanya, selamat bermalam minggu. Semoga yang menjadi rencana untuk Anda dan keluarga, dengan teman-teman ataupun dengan siapa saja di malam hari ini, ada yang ngobar juga. Semoga semuanya happy-happy, berjalan dengan lancar di malam minggu ini. Tuntas kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Selamat sore semuanya dan salam Pro Dangdut.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

pendengar, Menteri Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Dan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan penyediaan ini merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Menurutnya berbagai dukungan ini telah direalisasikan oleh tim Kemendikdasmen di lawangan sebelum kunjungan kerja dilakukan. Penyediaan infrastruktur ini direalisasikan melalui beberapa skema bantuan untuk akses internet disalurkan perangkat Starlink bagi 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya belum memiliki jaringan internet. Sebagai dukungan peningkatan mutu pendidikan juga diberi bantuan masing-masing sebesar Rp25 juta. Anggaran ini untuk instalasi listrik dan internet yang dialokasikan untuk 6 SD dan 1 SMP. Dan ini dapat dari Bupati Nias Utara Amizaro Warubu mengapresiasi kunjungan Mendikdasmen yang membawa dampak langsung bagi peningkatan akses pendidikan di daerahnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut hari ini, pendengar, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Penonton dan pendengar, kita jumpa kembali dalam Itisar Lintas Berita Magota edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Yelin Sofiani. Dan informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Berita yang pertama, pendengar, Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan peringatan HUT Kodam 13 Merdeka ke-68 menjadi momentum perkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
1: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran memperingati hari ulang tahun HUT ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Acara syukuran dihadiri langsung Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Leli Mirza Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan HUT kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam 13 Merdeka yang telah membawa satuan ini tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68 tahun. Pangdam berharap berbagai kegiatan yang digelar Kodam 13 Merdeka yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
2: Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih dipercaya masyarakat dan negara untuk mengawal yang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, Pisangit dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara.
1: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Suasana kemeriahan HUT Kodam makin terasa saat Pangdam dan Ketua Persit ikut membawakan sejumlah lagu. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, Wamenkumham Imipas Oto Hasibuan hadiri seminar dan sosialisasi KUHAP baru bagi mahasiswa.
3: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Peradi dan Universitas Samratulangi Manado. Mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum. Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Peradi dan Universitas Samratulangi Manado. Mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum. Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu dan marginal.
4: Kita sekarang paling tidak bisa mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat di Manado ini bisa mengetahui persis bagaimana paradigma penerapan KUHP dan KUHAP di negara kita ini. Jadi yang mereka sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu KUHP-nya dibuat oleh kolonial, sekarang ini kita sudah lakukan dengan oleh negara kita sendiri, ya. Jadi ada paradigma. Kalau dulu paradigmanya retributif, artinya pembalasan dendam, sekarang paradigmanya adalah bagaimana supaya korektif, ya, kemudian itu restoratif dan juga bisa adaptif, gitu ya. Bisa memahami, apa, bisa melihat bahwa pelaku-pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dengan cara supaya dia insaf kembali.
3: Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado, kita ke RRI Gorontalo. Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo resmi dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat.
5: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencenangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
6: Sesungguhnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat. Cerita pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, perlu saya menegaskan kembali apa yang sudah kita ikrarkan tadi agar supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pendataan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun responden yang akan diwawancarai, itu harus bersikap jujur, terbuka, apa adanya.
5: Masyarakat diminta memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
7: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah per rumah atau kita bicarakan door to door. Pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Unit Pelamu sama Kota Gorontalo.
5: Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya masih dari Gorontalo. Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS, Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Gubernur dan unsur Forkopimda.
8: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS. Mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran, hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Gorontalo dinyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA ke-17.
9: Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS ke-17. Ada dua yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa PENAS 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo siap dilaksanakan.
8: Gubernur juga menjelaskan rangkaian kegiatan PENAS akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari berbagai provinsi, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Gorontalo. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta, hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan PENAS, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.
9: Baik, pengamanan kami sudah siapkan 786 sementara ya, karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami juga koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk gabungan pengamanannya, ring 1, ring 2, ring 3. Disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel, penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa. Kemarin terakhir sudah 4. Diharapkan saya himbau, kalau bisa demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul, karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momen yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga, mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Tapi bahwanya tadi, bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua, misalnya NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya unjuk rasa-unjuk rasa, memang tentunya akan mengganggu.
8: Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menilai PENAS menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta.
10: Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Pak Gubernur, KTNA, pemerintah pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, lebih khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ngantri 500-an kabupaten kota, kapan lagi kita dapat? Mungkin 100 tahun lebih. Nah, ini kita manfaatkan, pertama pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi semua oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, dan seluruh ya ini merupakan satu hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini, sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahunan ya, kedua ya, dilaksanakan. Dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini sebagaimana himbauan Pak Kapolda. Terima kasih. Untuk homestay, kami dipercayakan mengelola homestay. Kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limpopo, setelah itu bergeser ke Limpopo Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
11: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limpopo, Kabupaten Gorontalo. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Yasiransa Mahmud, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Pendengar, sistem penerimaan murid baru tahun 2026 mengutamakan domisili.
12: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yuli Manangkalangi, diwawancara RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
13: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
12: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari, mengatakan inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
14: Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Mikael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati belum lama ini. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahir berbagai terobosan baru.
15: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita dihadapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif.
14: Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan.
0: Dari tahunnya kita menuju ke Tan Laut. Aksi nekat tiga wanita yang membobol sebuah warung di Melangguane Timur akhirnya berujung jeruji besi.
16: Tim Unit Reaksi Cepat URC bersama Unit Peter Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan tiga wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melangguane Timur, Kecamatan Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cedamar mengungkapkan aksi pencurian ini duga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, satu unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng.
17: Laporan warga yang telah kami terima, kami tindak lanjuti dan saat ini telah kami amankan tiga orang yang diduga pelaku. Dan saat ini penyidik masih melakukan proses pendalaman, masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lain. Sehingga kami bisa mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dapat mentersangkakan atau meningkatkan perkara ini pada tingkat penyidikan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua.
16: Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Kepulauan Talaut. Para pelaku ini terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih berita dari Tan Laut dan sekaligus berita terakhir kita di Lintas Berita Magota. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tan Laut.
18: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Welitita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kehidupan keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya, pada angkutan tol ini menurut Bupati, kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
19: Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah 18 lebih. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini, ya saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica, macam merica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk macam minyak goreng sama beras. Ya, sedari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat, Pak, kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu. Kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di talaut. Artinya ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di, kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsen juga saya kira.
18: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian lintas berita Magota Manado Gorontalo Tohnata Laut sepekan hari ini di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
20: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

Baik, mendengar kita sudah bersama dengan dari Manado telah mengikuti rangkuman Lintas Maguta di hari ini. Selanjutnya kami alihkan perhatian Anda untuk informasi berita duka cita.

Info duka cita berasal dari keluarga. Info duka cita telah meninggal dunia di rumah keluarga pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Yonice Kakuhese, yang biasa dipanggil Ari Ise, meninggal dalam usia 81 tahun 1 bulan 4 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, bertempat di rumah keluarga Karinda Kakuhese dengan alamat Kelurahan Santiago, RT 06, RW 03, belakang Gereja Edan Santiago, Lorong Bahundak, Akem Buala. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga Karinda, keluarga Kakuhese, keluarga Piambera, keluarga Durian, keluarga Sugianto, keluarga Maloringan, keluarga Landoala, keluarga Takahindangen, dan keluarga Tatawi. Baik pendengar, demikian satu info duka cita dan kami berharap bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga-keluarga yang terkait dari berita duka cita ini. Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI kaum Musliman Muslimat. Kami akan hadirkan persembahan religi Islami mengantar persiapan Anda untuk melaksanakan sholat maghrib hari ini. Dan pada pukul 17:53 nanti azan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Hunan dan sekitarnya.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

di hari ini Sabtu 20 Januari 2026 untuk menonton persiapan Anda. Sekali lagi azan maghrib di hari ini akan berkumandang pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Dan persiapan Anda saat ini sudah kami temani dengan persembahan lagu-lagu religi islami. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan selawat tarhim. Mari menanti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota dan sekitarnya pukul 17:50.

وأحوى دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malam telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahun Enam mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat di kota dan sekitarnya. Insyaallah melimpah ini dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dirikan persembahan religi yang terakhir sekaligus menuntaskan tugas saya di kesempatan siaran hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap pastikan bersama Pro 1 Tahuna bersama dengan Herdin Tengah Siang hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami dirikan persembahan religi Islam yang terakhir.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
1: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

0: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Ya, pendengar RRI, informasi dari dunia olahraga untuk malam ini. Kabar baik untuk tim nasional Brasil, Neymar diharapkan sudah bisa main pada laga pamungkas babak grup C. Membaik dari cedera betis kanan, Neymar akan turun menghadapi Skotlandia pada Rabu 24 Juni 2026. Sementara itu, pendengar, gelandang Paraguay Miguel Almirón mencatat sejarah unik di Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah. Kartu merah diberikan akibat menutup mulut saat berbicara kepada lawan dalam laga grup D melawan Turki Jumat 19 Juni 2026 waktu setempat. Untuk informasi-informasi yang kami hadirkan, Anda bisa baca di rri.co.id.
1: Pernah ada aku yang terlatih untuk dikecewakan oleh waktu, sehingga sangat sulit untukku kembali ke tempat ini tanpa mendekap perasaan mendalam di hati. Dan hari ini, aku kembali lagi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius kepada olahragawan disabilitas. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir usai menghadap Presiden Prabowo. Bapak Presiden ingin mendorong para olahragawan disabilitas ini benar-benar diperhatikan. Salah satu program yang memang kita terus dorong. Ini kata Menteri Erick kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 20 Juni 2026.

0: agama dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Iya, mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti drama radio dengan judul Hutan Nambolon, produksi RRI Sibolga.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya, teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.
1: Loh,

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Pendengar RRI, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi, mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih KDMP dapat menjadi alternatif penguatan ekonomi pedesaan. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi desa melalui ekosistem bisnis kelembagaan, serta kolaborasi baru. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

Pendengar RRI, satu informasi terakhir sebelum kita gabung dengan Pro 3 Jakarta. Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, mengatakan penyediaan ini merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan

informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Selamat siang Pak. Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
11: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
13: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
13: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
14: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
13: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
15: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
13: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
16: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
17: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
18: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
17: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
19: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
17: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
21: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Assegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Assegaf.
22: Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
21: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
23: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
23: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
4: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
3: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
5: Kita dengan Pak Nova, saya sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Nova juga menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Pak Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditahapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional di PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
6: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang memang kita harapkan.
2: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita pun mencapai keberhasilan yang sama.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Mo, potorang sini ada gunung api?
3: Ada, kaweho.
2: Oh, berarti turang semua si cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang. Deng jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua si sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
3: Belum kok mau meletus, kenapa mau bahas dia dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
2: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
3: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.
4: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum lanjut dengan program acara Mimbar Agama Kristen malam ini, kami hadirkan satu lagu dari Kidung Rohani Persembahan Dona Tampi dengan judul lagunya Ya Tuhan Tiap Jam.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti program acara Mimbar Agama Kristen untuk malam ini. Dan pendengar, malam ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna, ada Pendeta Yeti Hontong Tumbara STH, MPDK. Selamat mengikuti.
1: Selamat malam, salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Satu sukacita iman, kalau kita boleh kembali ada dalam jumpa di mimbar agama Kristen. Karena itu mengawali semuanya, mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur atas cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang dianugerahkan bagi kami sekalian. Kalau di malam hari ini kembali Tuhan beri lagi kami kesempatan untuk kami boleh ada dalam penyiaran mimbar agama Kristen. Karena itu Tuhan, diberkatilah anak-anakmu, seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan turun atas anak-anakmu sekalian, menuntun, memampukan kami untuk kami boleh memahami berita firman Tuhan yang hendak kami baca, dengarkan bersama. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar di mana saja berada, mari malam hari ini kita akan membaca dari bagian firman Tuhan. Kitab Amsal pasalnya yang ketiga. Kitab Amsal pasal 3, kita akan baca mulai dari ayat 13 sampai dan yang ke-26. Di bawah judul berkat dan hikmat, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra dalam berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba, atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan. Bagian ini saya beri tema hikmat Allah, sumber kebahagiaan, keselamatan dan ketenangan. Nah, saudara, berbicara tentang hikmat, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan kebenaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hikmat bukan sekedar pengetahuan, tetapi kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara, Harold Morris dalam bukunya Twice Pardon, dia menyampaikan kesaksian di masa mudanya, dia adalah orang yang bergaul dengan beradalan. Mereka sering merampok, tetapi pada satu waktu, ketika mereka merampok, penjaga gudang terbunuh. Sehingga Harold Morris dia dijatuhi hukuman mati karena ia dituduh sebagai penyebab kematian penjaga gudang itu. Karena itu saudara, di saat penantian eksekusi, Morris ini dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia kesempatan. Morris mendapatkan grasi dan dia dibebaskan dari penjara. Sejak saat itu, Morris selalu mengingatkan setiap anak-anak muda dan menghimbau mereka untuk bijaksana dalam memilih teman dan menentukan jalan hidup. Nah, saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya hikmat. Hikmat itu lebih berharga daripada perak, emas, ataupun permata. Karena hikmat memberikan kita kedamaian, sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak, ayat 24 dari bagian pembacaan Alkitab. Harold Morris dia mengakui, karena dia tidak berhikmat, maka ia harus mendekam di penjara. Dia harus menjadi seorang narapidana selama bertahun-tahun. Dan karena itu ia telah membayar harga mahal karena kecerobohannya di masa muda. Karena itu saudara, bagian Alkitab yang ada di saat ini, itu selalu mau mengingatkan kepada kita, hikmat bukanlah kecerdikan akal manusia yang mungkin bisa membebaskan kita dari masalah. Sebaliknya, hikmat memberi kita ketenangan sebab kita yakin kita berada dalam tuntunan Tuhan. Karena itu, sebagai orang tua, dia selalu menginginkan anaknya itu menjadi yang terbaik. Mulai dari pendidikannya, orang tua menginginkan anak-anaknya itu ada di tempat pendidikan yang terbaik. Baik dari para pengajarnya, guru maupun dosen, lingkungan belajarnya itu harus yang terbaik. Sehingga dengan yang terbaik itu, maka dalam harapan orang tua, anak-anak mereka pun akan menjadi lebih baik. Nah saudara, Salomo sebagai penulis Amsal, dia pun berharap agar anaknya mau dididik oleh Tuhan. Ia yakin Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Terkadang, Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan dan kesulitan supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Masalah atau beban hidup dapat menjadi ujian dalam proses belajar. Maka penyerahan diri terhadap penyertaan Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Pengalaman hidup Harold Morris menjadi tanda awas bagi anak-anak muda sekarang. Bukan juga hanya anak muda, tetapi bagi kita semua yang ada di saat ini. Di dalam kita mau menjalin pertemanan, untuk kita tidak salah memilih teman. Tempat pendidikan terbaik, pendidik terbaik, tidak menjadi jaminan ketika kita tidak dibarengi dengan pendidikan agama dalam keluarga. Karena itu, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada, bagian firman Tuhan malam hari ini mau menuntun, mengarahkan kepada kita semua. Umur panjang adalah ketika kita selalu ada dalam hidup takut akan Tuhan. Dan karena itu, janji Tuhan pun mewarnai perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tetapi umur panjang pun itu akan didapat ketika kita mengingat akan hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Karena itu, mari di malam hari ini, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun kita dalam kehidupan ini, mari kita belajar untuk kita mau hidup dalam ketaatan. Kita mau menentukan segala sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan. Sebab sesungguhnya, apa yang kita pilih hari ini, keputusan yang kita ambil di hari ini, itu akan menentukan jadi apa kita di hari esok. Dimanapun kita melangkah, bersama siapa kita ada, ketika kita mau mendasari itu bersama Tuhan, sesungguhnya ketenangan, keselamatan, kebahagiaan akan kita dapatkan. Harold Morris mengajarkan kepada kita semua, hanya dalam kepasrahan diri kepada Tuhan, hanya dengan menyerahkan santero hidup kepada Tuhan, kita boleh mengalami ketenangan. Mari, dalam berbagai situasi kehidupan, kita mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Dalam berbagai bentuk persoalan hidup, kita tetap mau mengamini Tuhan hadir di tengah situasi kehidupan kita. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup ini. Dan kalau Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan ini, sesungguhnya persoalan, permasalahan seperti apapun, bukan akhir dari kehidupan. Tetapi persoalan, pergumulan adalah jembatan yang Tuhan beri untuk menggapai masa depan yang lebih bahagia. Amin. Mari berdoa. Ini kami ya Tuhan Allah, umat gembalaan-Mu, para pendengar dimanapun mereka berada. Dari berbagai situasi yang ada dalam kehidupan kami, firman Tuhan malam ini menuntun mengarahkan kami. Untuk kami tidak salah dalam menentukan pilihan. Baik menentukan pilihan teman bagi kaum muda, pun dalam berbagai keputusan yang kami ambil di bidang pekerjaan atau dalam bidang apapun. Biarlah selalu kami mampu dalam pengambilan keputusan itu kami melibatkan Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan semua itu berdasarkan hikmat dari Tuhan.

pangku pendidikan. Kasih-Mu Tuhan menyertai, menuntun anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, ketika mereka harus terpisah dari orang tua, dari sanak saudara karena tanggung jawab pendidikan yang ada, Tuhan pun menolong anak-anak-Mu sekalian. Di dalam mereka mau menggapai setiap mereka dambakan di hidup ini. Diberkati anak-anak-Mu dengan cita-cita mereka. Hikmat sorgawi Tuhan karuniakan bagi mereka. Sehingga apa yang mereka cita-citakan, harapkan, dambakan, semua boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, teramat baik di hidup ini. Allah yang setia menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Kami pun menyerahkan pemerintah, baik dari pusat sampai ke pelosok kampung, secara khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkati hamba-hamba-Mu, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Forkopimda yang ada, Tuhan, hikmat sorgawi Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Kerjasama yang baik, eksekutif, legislatif, pun Forkopimda, kiranya terjalin itu di dalam Tuhan. Sehingga dalam kebersamaan itu, apa yang mereka programkan adalah untuk mensejahterakan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Diberkatilah keluarga-keluarga pemerintah kami. Jadikan keluarga-keluarga pemerintah kami sebagai teladan hidup yang baik dalam keberimanan kepada Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan yang selalu dianugerahkan bagi anak-anak-Mu. Kesehatan, kekuatan, hikmat sorgawi teranugerah. Sehingga dimampukanlah hamba-hamba-Mu selaku pemerintah untuk mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab yang teremban dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya Allah, malam ini kami berdoa bagi RRI Tahuna. Diberkatilah anak-anak-Mu yang ada, mulai dari pimpinan sampai ke seluruh penyiar yang ada. Biarlah Tuhan urapan kuasa Roh Kudus selalu teranugerah bagi anak-anak-Mu. Ketika mereka boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pun bagi seluruh pendengar dimanapun berada melalui siaran RRI Tahuna. Kasih kemurahan Tuhan yang akan selalu menjadi bagian hidup dari anak-anak-Mu. Malam ini Bapa, kami pun menyerahkan ketika ada anak-anak Tuhan yang bersyukur karena hari ulang tahun. Diberkatilah anak-anak-Mu sekalian Tuhan, di usia mereka masing-masing. Biarlah Tuhan sukacita iman yang dialami di hari ini akan tetap menjadi sukacita iman di sepanjang siara hidup dari anak-anak-Mu. Engkaulah Allah yang selalu berdaulat dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah menuntun, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi yang selalu menuntun, mengarahkan langkah hidup ini. Karena itu Tuhan, sepanjang malam ini, kami serahkan peristirahatan kami dalam genggaman Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berkati. Bangunkan kami untuk kami boleh menyambut hari esok dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Berdoalah kami bagi anak-anak-Mu Bapa yang sementara ada dalam pergumulan karena sakit. Entahkah itu di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kuasa sayangnya Tuhan yang teralami dalam hidup anak-anak-Mu. Kami sungguh percaya dalam pemberkatan Tuhan.

0: Setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, kiranya semua itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga harap damba kesembuhan itu terjadi menurut pandangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di kehidupan kami. Karena itu Bapa, perjalanan hidup kami ke depan, usaha, pekerjaan, mata pencaharian kami, kami mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur, berserah, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin.
1: Demikian pendengar RRI, kita telah mengikuti bersama Mimbar Agama Kristen dan kita akan jumpa lagi di kesempatan siar selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, edisi hari ini akhir pekan, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara Sweet Memory untuk malam ini. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar RRI, selamat malam, salam jumpa di Sweet Memory untuk malam ini. Kita ke penelpon pertama. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Ya, halo, selamat malam, Pak
0: Herli. Iya, dengan Mama Ade ini?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Mama Ade, silakan.
1: Bu Herli. Mama Ade asik dapat dengar lagu tadi dan dapat ingat soundtrackan film.
0: Betul, ya. Os film itu kan, Mama Ade?
1: Film Rebecca waktu itu.
0: Oh, begitu. Oke deh. Baik.
1: Oke, lagu Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan.
0: Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan. Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Demikian pertama-tama buat Pak Herlik, selamat bertugas. Sehat, tetap semangat, sukses selalu sampai tutup siaran nanti.
0: Terima kasih.
1: Lanjut kirim Jo, ada Mama Opo Rey, ada Bapak Tandi, Opa Wilkis bersama Oma, Mama Iti, terus ada Mama Opo Iswat, Mama Atar, ada Mawau Oma Aca, Bapak Jumper, ada Ucup, Oma Nia, Mentahi, Mak Yo, Mak Dede, Kak Nova, Oh Putra Makassar lagi, semua-semua aja, pendengar Sweet Memory di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak selalu di udara.
0: Baik.
1: Ada
0: lagu di sini? Iya, DP lagu ada mau hadir sebentar nih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Mama Ade Afiq di Tora, Tabukan Utara. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Mama Yo. Iya, silakan Mak Yo.
2: Aku DP lagu Bagai Pelangi Senja.
0: Baik, Pak Herli cari dulu ya. Lanjut. Baik.
2: Kirim buat aku ke Herlin. Selamat malam aku, selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Kemudian, terima kasih buat Mama Ade. Kemudian ada Kang Yasmin, Pak Eti, Papa Ungke, Bung Agus, Dimanente, Nais, Pak Mas, Omania, Putra Makassar, Ucup, dan semua-semua jauh penggemar Sweet Memory. Oke, Awuku, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Mama Yok di Aping Sembeka. Kita ke penelpon berikut di 0812-5503-8009. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Mama Iti di Bukit Timur. Silakan, Mama Iti. Iya.
3: Ada Mak Ade di sekolah, ada Pak Sama Boy, Pandi, Pak Udo, Mama Ina, Pak Winda bersama Pak Buntu, Mama Ibu Abdi, Pak Winda,
0: Oke. DP lagu.
3: Ada lagu bintang untuk kita berdua.
0: Oke, pokoknya DP lirik yang ada DP kata-kata tiada lagi rintangan. Oke.
3: Okay.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ada Mama Iti di Bukit Timur.

Iya, lagunya dari Dedi Dores dan Angela dengan judul Tiada Lagi Rintangan. Lagu ini akan hadir sesaat lagi ya. Untuk pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu dari sesi pertama ini. Ada Siti Nurhalisa, Seribu Kemanisan. Ini di request oleh Mama Ade Afik ya, di Tora, Tabukan Utara. Kemudian lagu berikut pendengar RRI di request oleh Mama Yok di Apen Sembeka, Christine Panjaitan bagi Bagai Pelangi Senja, Mama Iti di Bukit Timur, Maya Angela dan Dedi Dores dengan lagu yang berjudul Tiada Lagi Rintangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI sesi kedua Sweet Memory untuk malam ini. Sudah ada yang bergabung nampaknya. Kita ke penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam baik.
0: Malam baik, Putra Makassar. Silakan Putra.
1: Oke, depan lagu dari Medinos Group. Medinos.
0: Judul?
1: Hatiku Luka.
0: Hatiku Luka, Medinos. Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Salam pertama buat Bu Eli. Selamat malam, selamat tugas. Sehat-sehat selalu, tetap semangat sampai akhir penyiaran. Mau kirim yang solid lewat tadi, ada Made Apik, makasih Made Apik. Ada Mayo, ada Bapak Ukeri Mahena, ada Ucup, ada Nisa, ada Buntur Winda di Oronge, ada Pak Bilkis, Bapak Udo, Pak Pandi, baru ada Anais, yang sebuah penggemar Sweet Memory. Salam Sweet Memory.
0: Oke, okay. Itu Jo? Ya, lagunya ada, akan hadir sebentar ya.
1: Makasih Wally.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Putra Makassar di Tonggeng, di Manado. Tadi malam masih di Manado. Apakah ini Sobale Sangir? Tapi yang pasti Putra Makassar bergabung bersama kita. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bapak Wally.
0: Iya, Sweet Memory dengan Papa Pandi ya. Baik, Pak Pandi silakan.
2: Oh, coba cari Lola Drasel DP lirik lagu Sampai Kapan. Jangan bajak anggur merah.
0: Sampai kapan?
2: Ya, DP lirik lah, DP judul itu. Pokoknya DP lirik Sampai Kapan. Sampai kapan?
0: Oke.
2: Okay. Aku terus begini. Ya ada itu wow. Oke, mungkin jauh yang selewat tadi ada Putra di Manado, baru ada Mama Deapi, ada Mama Okurei, Opa Bilgis, Yani, Mama Eki, ada Mama Una, ada Winda, Guntur, Poati, ada Terpio Unita di Merome, ada Mama Perusia di Biru, baru ada Boy, ada Bapak Udo, dan semua-semua juga pendengar di Timur di mana saja berada. Semua ada salam dari Pak Pandi.
0: Oke.
2: Okay. Ada Udo sih.
0: Iya. Drakel sampai kapan lagi?
2: Oke, okay, begitu jauh.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Baik, kita ke penelpon berikut setelah Papa Pandi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bu Wer.
0: Iya, mentahi kak ini.
3: Baik. Kali dia dia.
0: Mentahi, betul kan?
3: Iya, iya.
0: Oke, deh. Baik, silakan mentahi.
3: Oke, okay, selamat malam Bu Herlin dan tim RRI Pro 1 Tahuna yang malam hari ini lagi bertugas. Kiranya sampai akhir penyiaran tetap semangat. Kemudian, kita mau minta lagu atau mau orang kirim, Kang?
0: Boleh, boleh minta lagu.
3: DP lagu, biarlah bulan bicara, Bruri.
0: Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
3: Kirim for yang pertama tadi suka kirim ke kita, Made Afik di Tola. Makasih banyak Made, suka kirim tuh lagu. Kemudian for Nova di Made di Angges. Ada Mayo tadi yang suka kirim lagu juga. Kemudian for Wawu Nisa di Boronge. Ada Wawu Ketapang di Toho. Di Towo, Omania, dan seisi Holmes di Toho. Kemudian Akang Miarve, Bapak Ungge di Mahena, Agus di Manente, ada Putra Makassar tadi, dan semua penggemar yang ada di Tola, Moronge, di Biru. Oh iya, kotek satu lagi, Ma Iti di Bukit Timur. Mudah-mudahan torang baku dapat kopi Delta nih tanggal 4 di Nah. Okay. For semua penggemar Sweet Memory, selamat malam, selamat berhati-hati.
0: Okay.
3: Makasih, Polo.
0: Terima kasih so bergabung, selamat malam. Baik, pendengar RRI, kita sudah punya 3 lagu yang akan langsung didengarkan. Medino Satikuluka, Lula Drakel, Sampai Kapan Lagi, Bruri Biarlah Bulan Bicara untuk Putra Makassar, Pak Pandi, dan juga Mentahi di sesi ini.

0: Masih bersama di acara Sweet Memory untuk malam ini. Bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0812-5503-8009. Ya, pendengar RRI, untuk Anda yang ingin bergabung di sesi ini, masih bisa request lagu. Dan Sweet Memory masih panjang waktunya ya, hingga menjelang pukul 23 nanti. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, kau rindu orang berbagi. Oh, Sweet Memory.
0: Iya, Sweet Memory, Asri ya. Oke, baik. Asri silakan.
1: Coba, iya, coba orkes lagunya Pamret.
0: Judul?
1: Judulnya salah, nggak saya lupa judulnya itu.
0: Liriknya mungkin?
1: Apa saja di situ?
0: Untuk Panbers di sini, sabar ya. Ada lumayan banyak di sini Panbers. Pilihannya di sini ada Piluh Ayah, Tak Usangka, Gereja Tua, Sudah Suratan, Tinggallah Musafir, Nasib Cintaku, Pelipur Lara, Pelita Hati, Rintihan Cintaku, Pelipur Lara. Oke, baik.
1: Saya kirim dulu ya. Ada Winda, ada Pak Pambi, ada Merona di Medan, Ucup, ada Peter Makassar juga, Pak Udo, Pak Pandi, ada Mama Iti, Mama Purei, ada Mainal, mau wow, buat semuanya tanpa terkecuali. Ya lagi itu kan, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya Asri sudah bergabung malam ini dari Luwu Timur. Lagunya Panbers dengan judul Pelipur Lara. Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Pandi Bali Kelayo.
0: Oke, okay, Papa ini betul lagu tau tadi?
2: Iya, Umar Lampu Mati.
0: Bagaimana?
2: Lampu mati pas-pas.
0: Oh, Lampu Mati. Oke, okay. Baik. Silakan lanjut, Papa Andi.
2: Boleh, mau masih bisa lagu.
0: Oke, okay, baik. Ini ditoleransi ya, karena lampunya mati.
2: Iya.
0: Silakan, Papa Andi.
2: Dari edisi itu ngajuk. Pokoknya Wang Ujo pilih.
0: Oke, baik. Oke, lanjut. Oh, itu
2: selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.

0: Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ungke Bawangkulu.
0: Ungke Bawangkulu. Ungke, silakan.
1: Lagu Blueberry.
0: Lagu apa?
1: Lagu

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, oh sayang sekali terputus. Kami akan coba bacakan pesan yang masuk ya di WA Pro 1. Selamat malam Sweet Memory, selamat malam Wau yang lagi tugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran. Ini dari Mama Atar di Tabukan Utara. Buat Mama Iti, Mama Adi Afik, Mama Opo Ardi, Mama Opo Ray, Papa Fandi Ucup, Papa Udo, Papa Boy, Wau Nisa, tidak lupa juga salam kenal buat Mentahi dan semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Di pelagu Hidup Yang Sepi dari Kus Plus. Baik Mama Atar tadi ya di Tabut. Oh tadi ada sempat ada Nova yang menelpon, tapi nampaknya ini Wow Herlin belum Ricky angka. Kang Nova, selamat malam Jo, selamat bersweet memory, walaupun mungkin ini belum tergabung sampai di sesi ini. Pendengar RRI silakan di 0812-5503-8009. Tadi ada yang terputus, mudah-mudahan bisa gabung lagi. Halo selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Sweet Memory.
1: Sweet Memory. Malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Santi di Padang, Mbak.
0: Santi di Padang. Santi, silakan.
1: Ya, lagunya dari Hendrik Jan aja, Mbak.
0: Judul?
1: Judul apa tuh yang macam-macam model cinta.
0: Macam-macam model cinta. Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Ya, salamnya ini buat Mbak
0: dengan
1: Lian ya.
0: Dengan Herlin.
1: Oh, Mbak Herlin. Ya, iya. Salam Mbak. Selamat bertugas, Mbak ya.
0: Iya.
1: Dan yang udah masuk tadi atau yang mau masuk, salam kompak semuanya. Oke, itu aja Mbak ya. Makasih ya, malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Santi di Padang.

0: Baik, pendengar RRI, lagu dari Hedy Diana judulnya Model Cinta akan dihadirkan sesaat lagi. Halo, selamat malam. Sweet Memory.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Papa Opo.
0: Papa Opo di mana, Papa Opo? Halo.
1: Halo.
0: Iya, Papa Opo, posisi di mana ini?
1: Di Matutuang.
0: Matutuang. Baik, Papa Opo mau minta lagu aja dulu. Lagu apa? Bagaimana?
1: Benci Tapi Rindu.
0: Oh, Benci Tapi Rindu. Baik, silakan kirim.
1: Pertama mau kirim buat kamu, selamat tugas. Sama semangat, habis penyerang.
0: Terima kasih.
1: Dia ada rumah isi di Bukitimu. Ada Putra Makassar. Bapak Pandi. Opa Elsi. Selamat malam, Opa. Pak Yani. Terima kasih semua, Jo. Terima kasih semua di mana saja berada. Selamat malam.
0: Oke. Terima kasih, Papa Opo. Selamat malam dari Matutuang ya. Salam buat semua yang ada di Matutuang yang malam ini lagi monitor Pro 1. Kita dengarkan lagu request pendengar. Oh, ada satu, Opo Ucup. Ini daripada Nyam Tamaso. Opo Ucup, halo.
2: Halo. Malam.
0: Selamat malam, Sweet Memory Ucup.
2: Sweet Memory sih ada hari Sabtu ya?
0: Iya, so ada setelah Sweet Memory Live bulan ini, Kang. So ada. Ucup, silakan.
2: TV lagu tadi malam, Jo, yang gagal.
0: Apa itu?
2: Malam ini ku rindu, Dang.
0: Malam ini ku rindu. Siapa kata yang menyanyi itu, Opo Ucup?
2: Kalau siapa ya? Duh, kalau ini urela ya.
0: Oke, lanjut. Jo, kirim dulu, Opo Ucup.
2: Oh, mau salam juga pertama buat Rampe Powerly yang lagi tugas kan. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus di malam hari ini. Selagi berkat ya bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Lanjut, mau salam Jo. Buat Rampe Kristianus Rame, Wawu Jain. Terus Rampe Kanova. Ada terampe Papa Etik, Papa Ungke, Bung Agus, ada Maio, ada lagi, ada terampe Pak Wawu, ada Pak Teo, Papa Jamper, terus yang di bagian tabut sana ini apa kabar ini terampe Papa Pandi, ada Made Afif, ada Nisa, Opa Bilkis, ada apalagi semua-semua aja. Tentunya tanpa terkecuali semua dapat salam Jo, salam manis, salam kompak.
0: Okay.
2: Kalau Sweet Memory hari Sabtu ini dari jam berapa, Bu? Jam 9 lagi?
0: Iya, sama DP jam.
2: Oh, berarti besok ada lagi?
0: Iya, besok ada lagi Sweet Memory.
2: Oh, oke, okay, Dang.
0: Itu Jo.
2: Pagi itu Jo, Bu.
0: Terima kasih.
2: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Ucup di Upel untuk penelpon di sesi ini ya. Masih ada satu lagi yang gabung. Baik, Wow Herlin lanjut lagi untuk sesi ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Mairona di Medan, Mbak.
0: Mairona silakan.
3: Request lagu darinya. Dari Betaria Sonata, satu tanda tangan.
0: Tanda tangan Betaria?
3: Iya.
0: Oke, lanjut.
3: Salam-salamnya, pertama namanya Mbak Herlin, baru buahnya Mbak Nisa, Mbak Diabi, ada Nopa, ada Wakmis, ada Asri, ada Mak Itik, Mak Una, ada Bapak Udo, Pak Bilkis, ada Mak Yaca, Nina, Kuporei, dan semacam Mak para pecinta Sunyi Mori di malam hari ini, Mbak.
0: Baik.
3: Lagunya ada kan?
0: Iya, lagunya ada.
3: Oke, banyak Mbak Helis, selamat tugas sampai tuntas. Selamat malam, Sweet Memory.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Baik, pendengar RRI, kita kedengarkan 3 lagu dari 5 lagu request. Mama Atar di Tabut, Santi di Padang, dan Papa Opo di Matutua. Untuk lagunya Ucup dan Mayrona, sabar, kita akan lanjut di sesi berikut.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sudah ada yang gabung. Di sini ada Bung Agus. Halo, selamat malam, Bung Agus.
1: Selamat malam.
0: Baik, akhirnya terhubung ya di sesi ini. Silakan, Bung Agus.
1: Selamat malam, Jo, buat Pak Eli.
0: Iya.
1: Selamat sampai ke penyiaran.
0: Baik.
1: Lanjut, buat yang sudah lihat tadi ada ucup. Mau pasang ucup tadi?
0: Ini agak ribut di belakang Pak Bung Agus ini.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut.
1: Nova. Opa Mimpi. Papa Ungke di Mahena. Opo tadi di Matutuang. Selamat malam juga semua. Ada Mak Yo, Putra Makassar.
0: Iya, terus.
1: Pak Etik. Dan semua-semua Jo,
0: okay,
1: yang selalu setia dulu. Sweet memory, selamat malam Jo. Salam persahabatan selalu.
0: Baik, DP lagu?
1: Lagu dari Oscar Harris.
0: Judul?
1: Nostalgia.
0: Judulnya?
1: Nostalgia.
0: Nostalgia judulnya. Oke, okay, dicari ya. Itu saja.
1: Iya,
0: selamat terima malam, kasih, semua. Selamat malam. Bung Agus di mana kan kalau semalam begini di kalau siang di Towo, kalau malam di Maninte, Mahena. Mohon maaf deh kalau Wow Herlin salah ya. Pasti Bung Agus sudah bergabung bersama kita.

0: Baik, pendengar RRI, untuk sesi ini Anda masih bisa bergabung, dan lagu di sini dari sesi sebelumnya juga masih ada dua yang belum kami hadirkan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Winda?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, silakan Win.
1: Iya. Yaitu lagu Lola Dragel.
0: Judul?
1: Di Jembatan Menanti.
0: Baik, lanjut.
1: Iya, pertama-tama buat Bu Herlin, bersama rekan kerja, ucapannya selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu, sehat, semangat terus, hingga akhir penyiaran nanti.
0: Terima kasih.
1: Kemudian buat Bung Arsi di Sumsel, ada Bung Irman juga di sana, ada Mbak Masria di Parigi, ada Bung Mairona di Medan, ada Pak Termiki di Bangka Belitung, ada Bung Benijo di Minut bersama Bunda Popi. Selamat malam Bung Beni, apa kabar? Kemudian buat Mama Opo Rein di Simala, ada Pak Pandi, ada Pak Udo, kemudian ada Boy, ada Mak Ade Afif, ada Opa Bilgis. Gimana kabar Opa, sudah sehat ini? Baru ada Pak Yanis juga yang alamatnya sama di Naha. Di alamat sama dengan Winda, ada Nisa, ada Mopo Ardi, ada Pak Guntur, serta ada keluarga aku yang sementara monitor mungkin di malam minggu ini. Selamat malam, selamat bersuit memori, salam ke keluarga Ntau, harapan sehat, semangat terus. Baru kemudian buat Nova, ada Mentahi, ada Mak Yo, ada Ucup, ada Pak Ungke, ada Kak Ungke juga di Wongkulu, ada Mak Aiti bersama Pak Mamur, siapa ada di Nusa Tabukan sana. Selamat malam orang-orang Nusa Tabukan, sehat harapan semuanya. Kemudian paling terakhir Winda mau sapa buat seluruh pendengar maupun penggemar setiap acara Sweet Memory di mana saya berada. Salam Sweet Memory, salam sehat, semangat terus, kompak meskipun lewat udara, salam persahabatan, dan selamat berakhir pekan dengan orang-orang yang terkasih. Lagu aman, Bu?
0: Iya, lagunya aman.
1: Oke, terima kasih, Bu Herlin.
0: Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga di Morongi ada Nisa, ada Mama Opo Ardi kalau nggak salah, dan juga Bung Gontor ya, Wak Winda Pepar. Kita akan dengarkan dua lagu dari sesi sebelumnya, permintaan Ucup dan Mairona tadi. Kita akan dengarkan ini, dan selanjutnya saya masih balik lagi untuk sesi berikut.

0: pendengar, sesi terakhir untuk acara Sweet Memory, dan mohon maaf untuk sesi ini sudah tidak bisa request lagu lagi karena lagu-lagunya sudah ada di daftar putar ini. Ada dua lagu yang belum kami hadirkan. Halo, selamat malam Sweet Memory. Halo, hai.
1: Halo, selamat malam Wawu.
0: Iya, Wawu. Nisa?
1: Iya.
0: Oke, baik. Iya, Sunya bisa request. Masih ada dua lagu yang belum diputar.
1: Lagu apa-apa itu?
0: Di sini ada Oscar Harris, Nostalgia Hidupku. Di Jembatan Ku Menanti, Lula Drakel.
1: Di Jembatan Ku Menanti, Jo.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Pak Wawu Erlina. Tadi malam Wawu, kita tiga kali masuk. Wawunya mau pangkau.
0: Nova ada bilang, ini sesuatu ba info katanya, data masuk.
1: Yo, sampai habis. Bukan jodoh.
0: Bukan jodoh kan, betul sekali.
1: Iya. Mau kirim juga buat Papa Ade Amir yang ada di Naha. Mama akan kirim dia di Naha, Wawu. Tabut. Naha, ada yang masuk dari Tabut? Tanya Wawu, Tabut di mana? Tabut besar, Wawu.
0: Oke. Okay.
1: Boy, Tabut di Bangbang. Baru Papa Pandi. Winda, Tabut di Borongnya. Indah, baru Guntur, baru Papa Ungke, oh Nova bersama Bapak, Mentari, Mayo, Mama Dede, Bule Bang Pulu, Pak Wilgis, Mama Oko Ardi, Mama Oko Rey, Mama Iti, Mama Porisma, Mirona, Ucup. Baru sama-sama aja Wawu.
0: Baik.
1: Waktu Wawu, waktu.
0: Iya.
1: Waktu Wawu selamat bertugas, selamat terus Wawu, sukses terus, terima kasih Wawu, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Baik, pendengar, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan tutup sesi Sweet Memory, masih akan menghadirkan dua lagu dari Oscar Harris dengan Nostalgia Hidupku, Lula Drakel, Di Jembatan Ku Menanti. Terima kasih buat 16 penelpon di hari ini. Sweet Memory akan kembali hadir di kesempatan siar selanjutnya, tepatnya pada besok hari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, salam Sweet Memory.

Ya, mendengar RRI, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara untuk menemani suasana malam Anda. Setelah tadi kita ikuti Sweet Memory untuk edisi siar hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kita akan jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz untuk edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas ucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tone dimanapun Anda berada. Seperti biasa, saya akan bacakan dulu beberapa program acara kami di Pro 1 RRI Tahunan untuk edisi siar hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengikuti untuk Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi, dilanjutkan lagi di tempat ke-6. Anda bisa ikuti untuk Sari Lintas Nusa Utara sepekan. Sesudah Sari Lintas Nusa Utara sepekan, dilanjutkan lagi dengan Tahunan Pagi ini untuk Malika Musik Informasi hingga pukul 8. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita, kembali bersama program 1 untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG, dilanjutkan lagi dengan menghadirkan Kidu Rohani untuk menanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti jalannya siar langsung ibadah Minggu pagi untuk edisi hari ini dari Gereja Gemis Batra Hayat Kolongan Beha Baru. Mendengar, saya Aziza Busa yang bertugas ditemani akan operator kami Kalib Lukas yang akan temani kerudingan Anda untuk edisi siar hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama di Mutiara Pagi. Dan kami akan hadirkan kerudingan Anda dengan beberapa

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 26 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama untuk Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 bersama dengan Pendeta Tinggi Nehe yang akan mengoli kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi. Selagi kita ikuti Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Oktivani Towuliu Tinggi Nehe.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, segenap pendengar RRI Tahuna yang diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan para pendengar sekalian dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman, mari kita bersyukur dalam doa kita berdoa. Bapa yang Rahmani, Bapa kekasih jiwa kami, dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, kami mengucap syukur di pagi hari ini, Tuhan boleh memberi kami kesempatan, nafas kehidupan untuk menikmati hari yang baru anugerah Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, dalam program Mutiara Pagi dari Tahuna, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua, agar kami diberikan hati seperti tanah yang subur, sehingga saat firman-Mu sudah ditaburkan, firman itu akan bertumbuh, bertambah besar, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kami percaya, setiap firman yang boleh kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam pekerjaan Roh Kudus, kami dimampukan melakukannya dalam perjalanan hidup setiap hari. Ini kami ya Tuhan yang mau menyerahkan pelayanan firman di saat ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Diberkati kami semua, diberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman bagi seluruh pendengar di saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, sambut firman-Mu. Amin.
0: Pendengar yang diberkati Tuhan, bagian firman yang akan kita baca di saat ini terambil dari dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga akan kita baca ayatnya yang ke-31. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31. Bagian firman Tuhan di saat ini saya bacakan untuk kita semua. Hakim-Hakim 3 pasalnya yang ke-31 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Samgar. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Sampai demikian bagian firman Tuhan yang boleh menjadi dasar perenungan kita di saat ini.
1: Para pendengar yang diberkati Tuhan, kita pasti tahu permainan biliar. Dan mungkin banyak dari kita juga yang menjadi penggemar permainan ini dan tahu bermain biliar. Nah, biasanya ketika memainkan permainan biliar ini, maka ada stick yang biasanya dipakai untuk permainan ini yang kurang lebih panjangnya sekitar 1,5 meter dan sticknya biasanya agak kecil. Nah, ketika kita dalam bagian firman ini membaca bahwa ada tongkat yang disebut tongkat penghalau lembu, nah kira-kira hampir sama seperti itu, tapi mungkin diameternya sedikit lebih besar dan mungkin juga sedikit lebih panjang, sekitar 2 meter, 1 meter setengah, 1,75 ataupun sampai 2 meter. Nah itulah yang disebut tongkat penghalau lembu. dalam teks asli, tongkat penghalau lembu itu disebut malmat. Karena itu, selain ukurannya yang sedikit lebih besar dari stick biliar, biasanya malmat ini atau tongkat penghalau lembu ini akan dilengkapi dengan logam pada bagian ujung yang ditaruh pada bagian ujung dan berfungsi sebagai senjata untuk menghadapi ancaman terhadap lembu seperti misalnya serigala ataupun hewan-hewan buas yang lain. Dan sekaligus juga biasanya tongkat ini akan dipakai untuk mengarahkan lembu ke kiri atau ke kanan. Karena biasanya kalau lembu berjalan kawanan, biasanya ada satu yang atau dua yang mungkin sudah salah jalur, maka tongkat ini akan menghalau mereka untuk mengembalikan mereka pada kawanan dan bisa berjalan bersama-sama. Nah, saudara-saudara sekalian, samgar dalam bahasa Ibrani artinya pedang. Dan dia adalah salah satu jejeran para hakim yang namanya ada dalam jejeran para hakim, walaupun memang dalam Alkitab tidak dicatat secara lengkap bahwa Hamgar ini juga punya tanggung jawab sebagai seorang hakim. Nah, dalam kisah ini dikatakan Samgar menggunakan tongkat penghalau lembu ketika saat itu sedang menggembalakan lembu sapinya. Dan kita boleh bayangkan, saat itu mungkin dia sedang beristirahat di padang bersama lembu-lembunya. Dan tiba-tiba datanglah pasukan yang sangat banyak. Dan ternyata pasukan itu berasal dari Filistin. Nah, Filistin saat itu merupakan salah satu pasukan yang sangat hebat. Selain memiliki postur tubuh yang besar, persenjataan mereka juga lengkap, strategi perang mereka juga baik, bagus, sehingga mereka menjadi ancaman untuk bangsa-bangsa di sekitar mereka termasuk Israel. Dan dikatakan bahwa kedatangan mereka membuat tanah bergetar. Dan ada 600 orang pasukan Filistin yang datang dengan senjata yang lengkap. Nah, andai kata kita ada dalam posisi Samgar, satu orang yang harus berhadapan dengan pasukan Filistin yang hendak menyerang, yang jumlahnya ada 600 orang, maka kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pasti semua orang akan menjawab, pasti kita akan lari, karena tidak mungkin kita mau mati konyol, satu orang harus melawan 600 orang yang datang dengan senjata yang lengkap. Siapa yang tidak takut ada dalam situasi seperti ini? Mana mungkin satu orang bisa melawan pasukan yang begitu banyak dengan senjata yang lengkap, dengan strategi perang yang luar biasa? Pastilah tidak menghitung mungkin 1-3, satu orang ini pasti diserbu dan bisa saja langsung mati. Tapi saudara-saudara sekalian, Samgar sadar akan tugasnya, bahwa sebagai hakim, dia harus membela umat. Nah, memang saat itu setelah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel kan belum dipimpin oleh raja, sehingga pemimpin yang ditentukan Allah itu biasanya mereka sebut sebagai hakim yang punya tanggung jawab untuk memimpin bangsa. Kemudian mereka juga menegakkan keadilan, sekaligus juga mereka akan melindungi bangsa mereka sebagai pemimpin atas bangsa itu. Walaupun bukan seorang raja, tapi mereka disebut sebagai seorang hakim. Nah, jadi Samgar saat itu diperhadapkan dengan dua opsi. Apakah dia setia membela umat, atau dia akan lari menyelamatkan dirinya sendiri? Dan ajaibnya, Alkitab menyebut bahwa Samgar tetap berdiri dan tidak balik kanan. Sama dengan apa yang kita pikirkan, kita akan lari kalau dalam situasi seperti itu. Dia melakukan tugasnya sebagai hakim. Dan dari kisah ini kita belajar apa itu integritas. bagaimana dia berkomitmen terhadap tanggung jawab sebagai pemimpin atas bangsanya. Dia tidak meninggalkan bangsanya walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Karena pastilah sebagai manusia yang berpikir secara logika, pasti Samgar akan mati. Tapi untuk bangsanya, untuk kepentingan banyak orang, untuk tanggung jawab dan integritasnya sebagai seorang pemimpin, dia mau berkorban membela bangsanya. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu kalau kita baca dalam kisah ini, Samgar bisa menang. Mengapa hal itu terjadi? Yang pertama, karena dia memiliki integritas sebagai pemimpin. Maka kalau kita mau menang, kita harus juga memiliki moralitas seperti ini. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, kita harus bisa berkorban untuk kepentingan banyak orang. Baik itu pemimpin dalam rumah tangga, dalam tanggung jawab di tengah masyarakat, dalam pemberian diri di tengah pelayanan. Karena hal ini yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang baik dan berintegritas. Yang kedua, bagaimana mungkin hanya tongkat penghalau lembu Samgar bisa mengalahkan 600 orang? Ini tidak masuk akal. Ini di luar nalar. Ini melampaui akal pikiran kita. Karena itu, jika ini tidak masuk akal, ini di luar atau melampaui nalar, itu berarti ada kuasa yang melampaui logika, yang melampaui nalar, yang terlibat bersama Samgar. Dan itu adalah kuasa Tuhan. Di balik tongkat kecil yang dipakai Samgar, ada Allah yang besar yang terlibat. Dan ini bicara soal iman. Bahwa kemenangan Samgar karena imannya kepada Tuhan. Dia boleh berdiri tegak menghadapi musuhnya karena dia tahu ketika dia membela umatnya, Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, dari kisah ini kita mengerti bahwa ada sesuatu di balik kisah ini. Kalau kita tahu istilah supranatural, yang juga punya pengertian mujizat. Supra artinya di atas, natural alami. Jadi di atas alami, di atas hal-hal yang biasa. Wilayah yang tidak logis, tidak masuk di akal, ternyata selalu berdekatan dengan mujizat. Jadi kalau kita ada di wilayah-wilayah yang sudah tidak bisa dipikirkan, mungkin secara logika itu sudah semuanya sudah selesai. Bahkan kita berkata mungkin sudah tidak ada jalan, saya sudah tidak mampu. Maka bisa saja itu bisa menjadi pintu masuk menuju pada mujizat. Tapi terkadang ada banyak orang Kristen yang dengan putus asa selalu mengatakan, duh, tidak mungkin. Kalau sebegini, menyerajo. Tidak ada harapan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Pasrah. Tapi justru, saudara-saudara, di wilayah tidak masuk akal itu, di wilayah kita tidak dapat melakukan apa-apa, mujizat Tuhan bekerja. Amin. Mari kita aminkan bersama. Tapi saudara-saudara sekalian, kita juga harus selalu mengingat bahwa dalam wilayah-wilayah seperti itu, terkadang kita dengan mudah menjadi lemah. Karena itu, jika kita ada dalam situasi, dalam keadaan di wilayah-wilayah yang Tuhan, saya mengangkat tangan, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan takut, saudara-saudara. Karena di saat seperti itu, di wilayah-wilayah seperti itu, pintu menuju mujizat terbuka. Saat kita mengangkat tangan, menyerahkan semua pada Tuhan, karena kita tidak sanggup mengerjakan, maka Tuhan yang akan mengerjakan untuk kita. Dia akan turun tangan dan menyatakan mujizatnya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya, ketika musuh datang, apakah Samgar cuma berdiri dan memegang tongkat, lalu dari kejauhan dia berkata, "Oh, mati kalian, rubuh kalian." Tidak. Dia tidak berpangku tangan. Lalu apa yang Samgar buat? Dikatakan Samgar melompat, menerjang, jatuh bangun, berdarah-darah. Mungkin juga bajunya robek-robek, badannya hancur. Kena pukulan atau kena senjata dari bangsa Filistin. Tapi lewat perjuangan itu, sesuatu yang dahsyat terjadi. Ketika dengan sekuat tenaga dia berjuang, betul memang ada Tuhan yang luar biasa. Betul memang kita harus percaya dalam iman bahwa kuasa Tuhan bisa menaklukkan apapun. Tapi tidak berarti Samgar berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa. Samgar juga berjuang dan berupaya. Dia jatuh bangun melawan bangsa itu. Dan saya kira ini juga yang harus kita kerjakan. Ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, maka bukan berarti kita juga hanya berpangku tangan. Tapi berjuanglah semampu yang kau bisa, sisanya serahkan kepada Tuhan. Maka di sana, engkau akan boleh melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan untukmu yang juga berjuang. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian mungkin kita akan berpikir, kenapa hanya tongkat? Tapi bisa dipakai untuk melawan orang sebanyak itu. Dan ternyata ini menyangkut dengan bagaimana Samgar melihat, memandang bahwa walaupun hanya tongkat, tapi dia punya cara pandang yang berbeda untuk melihat itu bisa menjadi senjata yang Tuhan pakai untuk bisa membawa dia pada kemenangan. Nah, terkadang juga kita terbelenggu dengan cara pandang untuk melihat segala sesuatu. Contohnya, tidak ada fasilitas lebih. Saya hanya begini, untuk apa berjuang? Toh hanya terbatas. Itu ibarat kita melihat air yang ada dalam gelas yang isinya setengah. Bagi orang yang pesimis, dia akan berkata air itu kosong setengah. Karena yang dia lihat adalah sisi yang kosong. Tapi bagi orang yang berpikiran positif, dia akan berkata air itu isinya setengah. Cara pandang kita menentukan bagaimana kita memahami tentang peristiwa-peristiwa yang Tuhan buat dalam perjalanan kehidupan kita. Walaupun dengan fasilitas seadanya, cuma tongkat, tapi sungguh luar biasa. Samgar memandang itu sebagai berkat yang harus dia pakai, dia upayakan. Yang di dalamnya membawa dia dalam berkat Tuhan pada kemenangan. Nah, saudara-saudara sekalian, para pendengar yang diberkati Tuhan, lalu apa pesan firman bagi kita lewat kebenaran firman yang kita baca di hari ini? Yang pertama, siapapun kita, satu saat kita pasti akan berhadapan dengan Filistin dalam tanda kutip, yang bisa berarti tantangan, goncangan, persoalan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu kita diberikan dua pilihan. Apakah kita bertahan atau kita menyerah? Samgar memilih untuk bertahan. Karena Samgar tahu benar, sebesar apapun persoalan, ada Tuhan yang lebih besar yang setia menolong dia. Karena itu pelihara keyakinan kita, iman dan pengharapan kita, bahwa untuk apapun tantangan, goncangan, persoalan hidup, Mari kita memilih untuk bertahan bersama dengan Tuhan, berproses bersama dengan Tuhan. Yang kedua, marilah kita diingatkan lewat bagian firman Tuhan hari ini. Kita meminta Tuhan agar kita boleh memiliki mentalitas pejuang dalam segala kondisi hidup. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Sambil yakin dan percaya, kerjakan saja bagian kita. Kalau memang ada hal-hal yang terkadang di luar logika, mungkin kita akan berpikir, aduh Tuhan, so tidak ada jalan keluar. Angkat tangan kepada Tuhan. Karena di saat kita tiba pada wilayah-wilayah di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, di mana seakan segala sesuatu mungkin sudah tidak akan terjadi, tidak ada jalan keluar, bisa saja itu menjadi pintu engkau mengalami dan menerima mujizat Tuhan. Karena saat tanganmu terangkat, tangan Tuhan terulur menolong kehidupanmu. Dan di situ mujizat Tuhan terjadi. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan mau, Dia bisa menghancurkan 600 orang Filistin dengan mudah. Tapi tidak Tuhan kerjakan. Karena Dia mau Samgar juga berjuang. Karena itu dalam jatuh bangun Samgar, dalam penderitaan Samgar, dalam perjuangan Samgar, dikatakan bahwa Dia melompat untuk melawan bangsa itu. Maka di situ Tuhan membawa dia pada kemenangan. Karena itu saudara-saudara sekalian, jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan untuk rencana yang sementara Tuhan renda untuk hidupmu dan hidupku. Terkadang ketika kita melewati proses yang membuat kita menderita, saat kita berjuang mati-matian, saat kita jatuh bangun, mengalami hitam putih dalam hidup, kita akan berkata, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Tapi apa ujung akhir yang kemudian dirasakan oleh Samgar? Kemenangan. Dan itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Karena itu nikmati proses itu. Menderita pasti. Mengalami kesukaran pasti. Menjadi lemah juga bisa saja. Tapi ingat, di ujung akhir proses perjuanganmu, Tuhan akan menganugerahkan engkau kemenangan. Dan saudara-saudara yang terakhir, lewat bagian firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Samgar sebenarnya punya dua pilihan. Bisa saja dia menyelamatkan dirinya. Tapi apa yang dilakukan, dia tetap memilih untuk bertahan untuk kepentingan bangsanya, untuk kepentingan banyak orang. Nah, terkadang dalam kehidupan kita juga, itu menjadi batu ujian bagi kita sebagai orang percaya. Karena kekristenan bukan hanya soal bicara haleluya, puji Tuhan, bukan hanya soal penampilanmu di gereja yang dilihat orang begitu menjiwai dan rohani, bukan hanya soal seberapa banyak engkau beribadah, tapi kekristenan itu diuji ketika engkau keluar dari tempat ibadah, ketika engkau ada dalam hidup sehari-hari. Apakah kekristenanmu bisa diuji dengan integritasmu? Bisa diuji dengan bagaimana engkau rela menahan keinginan sendiri untuk kepentingan banyak orang? Bagaimana engkau mau menahan keinginanmu untuk kepentingan Tuhan, melayani Tuhan? Dan bagaimana engkau mau menahan dirimu untuk tidak pernah menyombongkan diri? Agar hanya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Pilihannya ada pada kita. Karena sekali lagi, kekristenan diuji. Bukan hanya pada soal haleluya dan puji Tuhan. Bukan hanya soal kata-kata yang keluar dari mulutmu. Bukan itu tidak penting, itu juga penting. Tapi engkau akan diuji apakah iman, percayamu benar-benar sesuai dengan apa yang engkau katakan lewat tindakanmu setiap hari. Apakah engkau bisa mengatakan tidak untuk dosa, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi ya untuk kepentingan banyak orang. Tidak untuk kepentinganmu, tapi ya untuk kepentingan pelayanan Tuhan. Itu semua pilihan. Karena itu biarlah kita banyak belajar dari Samgar di hari ini, untuk semakin dibentuk Tuhan, menjalani setiap proses dengan ucapan syukur, karena ujung akhir dalam proses hidupmu sulit sekalipun, sama seperti Samgar, ada kemenangan akan Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita bersyafaat bersama, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, untuk berkat-Mu di hari yang baru, baik lewat nafas kehidupan, bahkan kesempatan untuk mengawali hari ini dengan ada bersama dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah ketika Roh Kudus-Mu bekerja, firman yang boleh kami dengar akan selalu menjadi pandu kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami, agar dimanapun kami ada, firman-Mu di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami juga berdoa bersama untuk kekasih-kekasih kami sesama pendengar RRI Tahuna yang dalam berkat Tuhan boleh menerima anugerah lewat ketambahan usia, baik pribadi dan keluarga. Biar Engkau memberkati hamba-hambamu di usia yang baru, panjang umur, sehat, kuat, damai, sejahtera. Biarlah terus berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka pribadi dan juga bersama keluarga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, apakah dirawat di rumah sakit, ataupun mungkin sudah sakit menahun. Tuhan, kami terus mau berdoa, karena hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan. Anugerahkanlah pemulihan dan kesembuhan, agar hanya di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi dalam perkenanan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa di saat ini Tuhan, juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, para pemimpin di tingkat pusat sampai pelosok daerah, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera menjadi bagian kami semua di tengah bangsa dan negara Indonesia, bahkan di daerah yang kami cintai, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami berdoa di hari ini untuk saudara-saudara kami, janda, duda, anak yatim piatu, di mana saja mereka berada Tuhan, biarlah janji pemeliharaan-Mu terus menjadi nyata, sehingga dalam segala keadaan hidup, dalam apapun yang mereka jalani, syukuri dan gumuli, mereka selalu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan mereka, selalu menaungi dan memberkati mereka. Di hari ini Tuhan, kami juga berdoa bersama untuk hamba-hambamu yang bekerja di lembaga penyiaran RRI Tahuna, pimpinan bahkan semua karyawan-karyawati. Engkau memberkati setiap tugas pekerjaan mereka, memberkati kehidupan keluarga, bahkan sejauh siaran ini boleh dengar, mereka selalu menjadi berkat bagi semua orang. Kami berdoa di saat ini juga untuk kehidupan masing-masing kami. Sepanjang hari ini kami akan melangkah, maju berkarya, bekerja maupun melayani. Karena itu kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar setiap langkah kami dituntun oleh Tuhan. Dan di setiap langkah kami, firman-Mu akan memandu kami untuk mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini kami yang mengucap syukur di hari yang baru ini. Mengucap syukur untuk janji firman-Mu. Mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dalam perjalanan hidup kami. Sambil juga membawa gumul kami untuk setiap bentuk persoalan, pergumulan, penderitaan, duka cita sekalipun, kami percaya di dalam Tuhan kami boleh diberikan kekuatan, kelegaan, bahkan damai sejahtera. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan terus mengucap syukur. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, demikian program Mutiara Pagi RRI Tahuna edisi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.
2: Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Radio Republik Indonesia Tahunan dengan Sari Lintas Nusa Utara Sepekan, edisi Minggu 21 Juni 2006. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dan aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalenggade, memulai berita pertama.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia memberikan sejumlah bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bantuan mulai dari kebutuhan mendesak berupa bahan makanan, tenda,

0: Limut telah diterima pemerintah Kabupaten Sengihe yang segera didistribusi bagi masyarakat penerima. Koordinator Penanganan Darurat Wilayah 2 BNPB RI Rudi Supriyadi dalam kunjungannya ke Sengihe mengatakan bahwa melalui penyerahan bantuan tersebut sebagai bukti kepedulian pemerintah bagi warga terdampak. Ia menjelaskan dalam penanganan korban bencana gempa bumi pada status tanggap darurat, maka bantuan difokuskan untuk kebutuhan yang mendesak.
1: Ketika ada usulan dalam pelaksanaan tanggap darurat, itu adalah upaya-upaya preventif yang sifatnya bukan permanen fisik, tapi upaya-upaya untuk melakukan sebuah akses logistik, akses sosial masyarakat, itu yang dapat dilakukan pada masa tanggap darurat. Dengan situasi negara yang dalam pelaksanaan bencana yang terjadi di seluruh wilayah yang ada saat ini, di Sumatera khususnya di 3 provinsi, efisiensi pelaksanaan anggaran, tapi pemerintah tetap melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak dari para korban.
0: Kurang lebih 10 hari penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sengihe terhadap bencana gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter hingga kini masih terkonsentrasi penanganan pasca gempa. Selain penyaluran atau distribusi bahan pangan atau kebutuhan mendesak lainnya, Pemda Sengihe melalui pimpinan daerah tengah melobi dana bantuan ke pemerintah pusat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sengihe, Wandu Labesi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati tengah berjuang agar ada intervensi pusat untuk perbaikan rumah dan fasilitas publik yang rusak parah terdampak gempa.
2: Terkait dengan penanganan pasca bencana, yang pertama pemerintah daerah, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saat ini sementara berjuang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan kondisi kedaruratan yang terjadi sekaligus meminta bantuan untuk penanganan rumah atau gedung fasilitas umum yang rusak, terutama untuk kategori rusak berat, untuk diintervensi lewat pemerintah pusat. Kemudian kami saat ini sementara melakukan distribusi bahan makanan pokok kepada keluarga-keluarga yang terdampak bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sengihe kembali menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana melalui penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Tabukan Utara Kamis 18 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sengihe Tendri Spulahari hadir langsung menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tendris menyampaikan rasa prihatin serta empati mendalam atas musibah yang dialami masyarakat. Ia menegaskan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian nyata serta komitmen untuk selalu bersama warga menghadapi setiap musibah.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sengihe, saya menyampaikan rasa prihatin dan empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Hadir kami pada hari ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bersama masyarakat bisa menghadapi musibah. Bantuan yang diserahkan hari ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami, namun hanya dapat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
5: Dengan kondisi imunitas tubuh yang kuat, rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup, potensi tertular virus semakin rendah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sengihe, Dr. Handi Pasandaran, menyatakan terkait Hari Demam Berdarah ASEAN 15 Juni, masyarakat diimbau usai mandi memakai lotion dan sebagainya, sehingga potensi gigitan nyamuk dari vektor penular demam berdarah akan berkurang. Di samping itu, mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, memperbaiki lingkungan dengan gerakan 3M+.
6: Jadi mulai dari kita membersihkan lingkungan di sekitar kita, ya, di dalam maupun di luar rumah terutama ya. Kemudian di dalam rumah kita menutup tempat-tempat penampungan air itu supaya jadi tempat nyamuk berkembang biak di sana.
0: Setelah sekian lama menjadi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Daerah Kepulauan Sengihe, akhirnya terjawab dengan definitif. Bupati Sengihe Michael Tungari secara resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap Davidson Henry Jarang, SIP, sebagai Kepala Dinas Dukcapil definitif di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Senin 15 Juni 2026. Pelantikan ini sekaligus menandai akhir dari seluruh rangkaian seleksi terbuka open bidding di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe untuk pengisian 9 jabatan lowong. Jabatan Kadis Dukcapil menjadi posisi terakhir yang terisi karena harus melewati proses administratif yang ketat di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Bupati Sangihe Tungari mengatakan bahwa jabatan Kepala Dinas Dukcapil memiliki peran strategis sebab bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ia mengharapkan pejabat yang baru menjalankan tugas yang teremban dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pelayanan.
7: Saya Bupati Kepulauan Sangihe dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.3 dari Garis Datar 947 tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan semoga Tuhan yang Maha Esa bersama kita.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan bupati belum lama ini. Menurutnya kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahir berbagai terobosan baru.
7: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif.
5: Sistem penerimaan murid baru tahun 2006 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud Sangihe Julin Manakaleng SPD diwawancara RRI mengatakan untuk penerimaan murid baru tahun ini output dari TK berapa jumlahnya untuk masuk ke SD, begitu juga dari SD ke SMP. Analisa ini menjadi dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe untuk menentukan jumlah rombongan belajar rombol baik dari SD maupun SMP.
8: Analisis itu menjadi dasar bagi kami untuk menentukan misalnya SMP Negeri 1 Tahuna dia berapa rombol. Kemudian juga kami memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di sekolah termasuk ruang kelas dan lain-lain.
5: Sistem penerimaan murid baru tahun 2006 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe, Juli Manakalang SPD diwawancara RRI mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini, output dari taman kanak-kanak berapa jumlahnya untuk masuk ke SD, begitu juga dari SD ke SMP. Sementara untuk rombongan belajar, sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait juknis sistem penerimaan murid baru, di mana sesuai aturan SMP rombongan belajar sebanyak 30 orang maksimal, kemudian untuk sekolah dasar SD 28 orang.
8: Jadi untuk rombongan belajar itu sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait dengan juknis SPMB. Kemudian sesuai aturannya untuk SMP satu rombol itu 32 maksimal. Kemudian untuk SD 28.

0: sebagai dukungan pemerintah pusat guna kelancaran transportasi laut khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahun 2026 dialokasikan pembangunan infrastruktur pelabuhan di dua lokasi yakni Tahuna dan Matutuang. Hal ini menjadi kebutuhan sebab dermaga atau pelabuhan itu sendiri memiliki peran sentral dalam mendukung perekonomian di daerah melalui distribusi barang dan orang antar wilayah. Pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna Mevrid Palanewen saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dua alokasi anggaran dari APBN tersebut sebagai bentuk perhatian pusat bagi wilayah perbatasan. Palanewen menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan proyek saat ini tengah dikerjakan dan dilakukan percepatan.
1: Nah, yang menjadi prioritas atau concern kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara yaitu dermaga Pelabuhan Lipang yang posisi saat ini dalam posisi keadaan rusak. Selain itu juga kita nantinya akan mengusulkan beberapa dermaga lain yang sudah mulai kelihatan rusak, yang nantinya kita akan meminta permohonan untuk studi detail engineering design di kantor pusat. Nah, informasi juga kemarin kami lihat di pelabuhan Peta itu juga perlu juga nantinya untuk jangka panjangnya nanti untuk kita perbaiki untuk fasilitas dermaganya dan juga pelabuhan Marore maupun pelabuhan-pelabuhan sekitar yang lain.
2: Pelaksana tugas PLT KUPP kelas 2 Tahuna, Mevrid Malenewen, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat melalui berbagai langkah pengembangan bersama. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan transportasi laut yang semakin baik dan berkelanjutan. Mevrid mengatakan, peningkatan layanan pelabuhan diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan sehingga mendorong aktivitas ekonomi menjadi semakin berkembang.
3: Apapun itu menjadi program dari pemerintah daerah maupun keinginan masyarakat, kita tumbuh kembangkan sama-sama. Nah, ke depannya kita akan melihat seperti tadi yang disampaikan juga, kita melihat untuk mendukung sektor perekonomian, pariwisata maupun hal yang paling utama di sini salah satunya juga sektor mendukung sektor pertahanan keamanan maupun kesehatan dan pendidikan. Masih banyak titik-titik yang perlu kami benahi dalam rangka mendukung, mensukseskan juga untuk perekonomian maupun sektor-sektor lain dari sisi transportasi laut yang harus kami dukung juga.
4: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menempatkan petugas setiap pagi di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, diwawancarai RRI Rabu 17 Juni 2026 di ruang kerjanya mengatakan, aktivitas yang dilaksanakan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan mencatat setiap pasokan bahan pangan dari luar daerah yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara Tahuna.
5: Hubungan dengan hadirnya petugas dari Dinas Ketahanan Pangan daerah dalam hal pendataan barang pasokan dari Manado untuk mendapatkan jumlah real di lapangan, seberapa besar bahan pangan yang masih harus didatangkan dari luar daerah untuk jadi konsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Ketidakhadiran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe pada kunjungan kerja bupati dan jajaran serta forum koordinasi pimpinan daerah ke Kecamatan Kepulauan Marore mendapatkan penjelasan. Sekretaris DPRD Sangihe, Insinyur Riputri Tamaka saat ditemui mengatakan bahwa ketidakhadiran DPRD Sangihe dalam agenda tersebut bukan tanpa alasan, tetapi memang telah ada agenda yang sudah terjadwalkan sebelumnya. Bahkan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian, pimpinan dan anggota DPRD juga melakukan koordinasi terkait dengan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat.
6: Memang sudah teragendakan ada konsultasi di provinsi. Jadi dimulai pada hari Selasa. Pada hari Selasa itu karena posisinya pimpinan anggota DPRD tidak ada di tempat, jadi sekwan yang menghadiri rapat koordinasi. Jadi karena tugas luar itu, sementara pimpinan anggota DPRD ada tugas luar, jadi disikapi di sebagai kepedulian tentunya ada ke BNPB.
4: Polres Kepulauan Sangihe, Jumat 19 Juni 2006 melakukan cek kesehatan gratis CKG di LPP RRI Tahuna. Puput Lestari, Kasih Dokes Polres Kepulauan Sangihe diwawancarai RRI Jumat 19 Juni 2006 mengatakan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bhayangkara ke-60. Cek kesehatan gratis ini di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari orang dewasa, lansia, sampai anak-anak. Yang diperiksa pada CKG yakni tekanan darah, screening kesehatan, gula darah, asam urat, dan kolesterol. CKG merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat.
7: CKG ini sebenarnya program dari Presiden, Pak. Program langsung dari Pak Presiden untuk masyarakat, semua masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kami dari Polres Kepulauan Sangihe, juga kebetulan dari Polda, jadi untuk menyebar semuanya. Memang dari Mabes, Pak. Dari Mabes menyebar semua dari Polda sampai ke Polres. Jadi untuk menyentuh ke masyarakat, untuk cek kesehatan gratis.
4: Di tempat terpisah, Kepala LPP RRD Tahuna James Awai mengapresiasi cek kesehatan gratis yang dilakukan Polres Kepulauan Sangihe.
8: Saya memberikan apresiasi kepada Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe karena ini bagian dari suatu strategi menjemput bola untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Era di Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Tahunnya pagi ini, saya akan hadirkan kronika Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Anda pendengar saat ini yang mungkin sudah sejak subuh ya, yang sudah mulai beraktivitas. Selamat pagi untuk Anda semua, tetap semangat. Terus untuk Anda yang lagi berjualan di pasar ya, saat ini juga sementara beraktivitas, kami ucapkan juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang sedang berolahraga di pagi hari ini juga, selamat pagi, karena cuaca juga hari ini sangat cerah ya, untuk menemani suasana pagi hari Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

Ya, pendengar, 36 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk informasi kita kali ini dalam program acara Tahuna pagi ini, edisi Minggu 21 Juni 2026, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arief Satria menilai modernisasi politik menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga penguatan sistem politik modern. Ia menjelaskan, modernisasi politik memiliki berbagai indikator yang mencerminkan perkembangan demokrasi dalam kehidupan bernegara saat ini. Salah satu indikator penting adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui berbagai ruang dan mekanisme yang tersedia. Partisipasi politik terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman sejak dekade 1990-an hingga memasuki era digital sekarang. Bentuk keterlibatan masyarakat juga semakin beragam melalui kelompok sosial maupun partisipasi individu dalam ruang publik. Modernisasi politik ditandai meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang semakin terbuka melalui berbagai saluran komunikasi publik. Partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tapi keterlibatan aktif dalam proses politik nasional. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi dengan informasi kita selanjutnya di pagi hari ini dalam program acara Tahuna pagi ini. Dan untuk informasi kita kali ini yaitu informasi tentang laporan aktivitas gunung api periode pengamatan hari ini Minggu 21 Juni 2026 dari pukul 00 hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 20 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapan udara 78 sampai 88%. Visual gunung jelas hingga kabut 0 sampai 1, asap kawah tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 2, amplitudo 5 sampai 6 mm, durasi 6 sampai 8 detik. Tektonik jauh jumlah 19, amplitudo 4 sampai 14 mm, SP 15 sampai 19 detik, durasi 45 sampai 130 detik. Keterangan Lainihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3, masyarakat maupun pemerintah daerah di instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play.

0: kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Baik, pendengar, 13 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita masih dalam program acara Tahuna pagi ini, dan saya masih lanjut lagi, pendengar, untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar tepat pukul 8, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Pendengar, Belanda sukses tekuk Swedia 5-1, laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Brian Robben hingga Cody Gakpo membawa Orange unggul Minggu 21 Juni 2026 dini hari. Dalam jalannya pertandingan, tak perlu waktu lama, Belanda menguasai permainannya. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Robben di menit ke-5 dan 17 pada babak pertamanya. Bahkan usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim Orange Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan Orange. Joey Verman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergerak ke Denzel Dumfries yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan Gakpo. Duet adalah Alessandro Isak dan Victor Gyökeres beberapa kali mampu bekerja sama dengan baik di depan, namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Swedia masih kesulitan mengimbangi intensitas Belanda sejak babak pertama. Pelatih Graham Potter tampaknya akan kembali masukkan beberapa pemain Premier League untuk mengubah situasi. Keberuntungan belum berpihak pada Swedia. Belanda malah makin membuat tekanan setelah mencetak gol keempat lewat Cody Gakpo. Gol tersebut berawal dari Alexander Isak yang kehilangan bola di area pertahanan Belanda. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 28 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya di pagi hari ini. Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan sejumlah anak berusia belasan tahun mengidap penyakit hipertensi dan diabetes. Temuan dari program Cek Kesehatan Gratis CKG terhadap anak-anak dan remaja di sekolah. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan Kota Bekasi Ella Ramaliawati menduga hal tersebut karena pola makan dan gaya hidup, banyaknya konsumsi minuman tinggi gula dan juga kurangnya aktivitas fisik pada anak. Temuan di lapangan, rata-rata anak-anak yang terdeteksi hipertensi dan diabetes berusia 10-15 tahun. Jangan sembarangan minum manis dan gerakannya kurang karena sering main gadget. Dengan temuan tersebut, pihaknya meminta para orang tua memperhatikan pola makan anak, salah satunya dengan cara menyeimbangkan makanan antara lauk pauk, karbohidrat, sayuran dan buah-buahan. Selain itu, menyarankan orang tua tidak membiarkan anak-anaknya mengkonsumsi jajanan sembarangan di sekolah. Pihaknya mendorong orang tua membawa bekal makanan karena lebih terjamin dari sisi kesehatan. Orang tua mohon agar memperhatikan pola makan anak-anaknya. Pola makannya diseimbangkan antara lauk, karbohidrat, sayuran dan buah-buahan. Kalau perlu, bawakan bekal untuk anak ke sekolah. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 44 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir ke ruang dengar Anda. Dan sebelum saya akan hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan satu info duka.

Info duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Eunice Kakuhesa. Eunice Kakuhesa, panggilan Arisi, meninggal usia 81 tahun 1 bulan 4 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026 pukul 14.00 atau jam 2 siang di rumah keluarga Karinda Kakuhesa, alamat Kelurahan Santiago RT 06 RW 03, belakang Gereja Eden Santiago Lorong Bahundak, Akembuala. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Karinda, keluarga besar Kakuhesa, keluarga besar Piambera, keluarga besar Durian, keluarga besar Sugianto, keluarga besar Maloringan, keluarga besar Landung Duala, keluarga besar Takahindangen, keluarga besar Tatawi, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Demikian peringatan untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mohon diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, untuk informasi kita yang terakhir, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanam bibit kakao unggulan. Penanaman tersebut dilakukan di lahan perkebunan PT Ebir Cokran Manokwari, Selatan Papua Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi perkebunan kakao sekaligus memperkuat Papua Barat sebagai sentra kakao nasional. Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinia Trio, varietas unggulan CKR40, CKR13, CKR14, dan CKR12. Kegiatan ini menjadi simbol percepatan program rehabilitasi kebun kakao Kementerian Pertanian tahun anggaran 2006 di Kabupaten Manokwari Selatan. Melalui program tersebut, sebanyak 2.000 hektar lahan akan dikelola untuk pengembangan kakao, di mana alokasi 1.800 hektar oleh petani kakao Manokwari Selatan dan 200 hektar oleh Koperasi Ebirso Cakran. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kebun kakao berbasis agroforestry yang berkelanjutan, komposisi 1.200 hektar lahan kakao dan 800 hektar kawasan konservasi. Wakil Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama kakao dunia, namun hal tersebut harus dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas, hilirisasi, serta pengolahan kebun yang ramah lingkungan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.